0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Berada lagu yang sudah bersama dengan Tantari.
2: Tantari.
1: Menerusi lagu Rindu Hati Kerindu dan juga Berduit bersama dengan Aceh. Menerusi lagu Biar. Okey, apa-apa dah saudara, jangan lupa insyaAllah 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama menerusi dari sana sini bersama dengan sahabat di Sabah FM, Sarakan FM dan juga Keningau FM. Okey.
2: Ya, dan jangan lupa untuk respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini, Gayung. Iaitu haiwan peliharaan yang paling kamu sayang. Mungkin pernah ada kenangan kah, kan?
1: Betul.
2: Dengan haiwan peliharaan yang paling kamu sayang, kamu boleh respon menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi ciapan yang kami akan muat naik sebentar sejak lagi menerusi Facebook The FM Station pilihan anda.
1: Kemeriahan Piala Dunia Bola Sepak FIFA 2026 semakin terasa. Betul? Dengan berbaki lebih kurang 3 hari. 4 hari sebelum sepak mula antara pasukan Mexico nanti menentang pasukan Mexico menentang pasukan apa tu. Kalau anda ingin mendapat tahu dan juga mendapat orang kata info dan juga akses dengan lebih lanjut lagi, anda boleh menonton saluran RTM TV 1 dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Click, untuk menonton siaran secara langsung.
2: Betul.
1: Ataupun anda boleh login ataupun anda boleh klik like ataupun follow page Facebook rasmi Sukan RTM untuk mendapatkan jadual terkini perlawanan bola sepak pasukan kegemaran anda. Jadi sekarang ni memang demam Piala Dunia lah. Di mana-mana kita boleh tengok kemeriahan sambutan-sambutan. Kadang-kadang di restoran-restoran pun sekarang ni tengok ada sudah
2: ada sudah cacat ni.
1: Ada bendera skrin besar-besar kan. Membandingkan perlawanan banyak yang berlangsung pada sebelah pagi. Memang lepas ni barai lah mata kan.
2: Pergi kerja barai.
1: Pergi kerja barai mata kan. Tapi buat peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, itu tak jadi masalah.
2: Bukan selalu kan, jarang-jarang kan.
1: Betul. Okey, apa-apa dah menantikan detik 8.30 minit pagi.

0: Malam dari sana sini, edisi hari ini 9 Jun 2026, hari Selasa. Bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah, kita ada Kayum, Atikah dan juga Syaf pada waktu ini. Selamat pagi semuanya.
1: Yeah, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat
0: pagi. Yeah.
3: Waalaikumsalam.
0: Gitu,
1: suara-suara ceria semua ni, harapnya semua sehat lah kan.
0: Ada yang terbatuk.
3: Alhamdulillah.
1: Tiba-tiba terbatuk pula ni.
0: Baru cakap sihat kan.
1: Okey, tidak apalah.
0: Okeylah, kita bermula dengan Syaf di Sanakan FM untuk dari sana sini. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Dari Sanakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelawat orang ramai khususnya warga Sandakan untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi sama-sama kita menderma darah untuk membantu mereka yang memerlukan. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan perkongsian daripada Atika di Keningau FM. Silakan.
3: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM, ada satu perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Bagi anda yang tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Koyum di Tawar FM.
4: Baik, terima kasih Adika di Keningau FM. Dari Tawar FM, satu juga catatan yang dikongsikan ini mengenai dengan pemakluman ya oleh pihak Lembaga Sukan Sabah bagi penutupan sementara Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Jadi khusus kepada seluruh penduduk Tawau terutamanya, untuk makluman, bermula 9 Jun hari ini penutupan sementara kompleks Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau dibuat bagi memberi laluan kerja-kerja penyelenggaraan bagi memastikan kemudahan yang lebih selamat dan selesa lah untuk semua. Dan selain itu, bagi memberi laluan kepada perlawanan persahabatan tiga penjuru antara Sabah FC Under 20, Tawau FA dan juga Tarakan FC. Jadi itu sedikit pemakluman lah dan juga perkongsian dari sana sini dari Tawar FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada sahabat kita di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
0: Okey, baik, terima kasih Kayum. Perkembangan dari Tawau, semuanya keadaan baik juga semalam kan di Tawau. Yeah. Kita juga dapat ikuti perkembangan terkini berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku di Mindanao. Jadi harapnya semua dalam keadaan baik, kembali normal sudah kan Kayum sekarang ni?
4: Ya, yeah, insyaAllah sekarang ni keadaan pun dah kembali normal lah.
1: Okey, harap semuanya baik-baik. Baik, yeah. Perkongsian di Sabah FM pagi ini ada tiga perkongsian yang dikongsikan, di mana pada pukul 8.20 minit pagi tadi berlangsungnya di Universiti Malaysia Sabah Tour in Sabah Mobile Exhibition China, dan pukul 9 pagi nanti Jelajah Aspirasi yang mana akan berlangsung di Kudat dan juga Kota Merudu yang dilaksanakan oleh Datuk Dr. Haji Wat Arifin bin Muhammad Arif. Juga pukul 2 petang nanti akan berlangsung di UMS, iaitu sambutan Hari Arkrip Antarabangsa Peringkat UMS. Itu ada tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini.
0: Okey, baik, terima kasih rakan-rakan kita di Keningau. Kita ada Atika, Sandakan, Syaf dan juga di Tawau kita ada Kayum. Perkongsian dalam dari sana sini untuk edisi hari ini. Selamat bertugas semuanya.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih kembali.

0: Dengar ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mata King,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nanti

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kaki seribu atau milipit ialah sejenis arthropod yang sering ditemui di kawasan lembap, gelap dan berdaun reput. Walaupun kehadirannya di rumah kadangkala dianggap mengganggu dari sudut ekologi dan kesihatan, haiwan ini sebenarnya membawa manfaat tertentu. Secara saintifik, kaki seribu berperanan sebagai pengurai semula jadi. Ia memakan bahan organik reput seperti daun kering, kayu rosak dan sisa tumbuhan. Proses ini membantu mempercepatkan pereputan bahan organik lalu menghasilkan humus yang menyuburkan tanah. Kehadiran kaki seribu di sekitar rumah secara tidak langsung menyumbang kepada kitaran nutrien semula jadi, menjadikan tanah lebih subur untuk tanaman hiasan atau kebun kecil. Selain itu, kaki seribu juga membantu mengawal kebersihan persekitaran dengan memakan sisa tumbuhan yang jika dibiarkan boleh menarik serangga perosak lain. Walaupun ia tidak menggigit atau menyengat manusia, kaki seribu berfungsi sebagai pembersih ekosistem yang mengurangkan timbunan bahan reput di kawasan rumah. Kehadirannya menandakan bahawa persekitaran rumah mempunyai kelembapan yang sesuai untuk proses ekologi semula jadi. Tambahan pula, kaki seribu tidak membawa penyakit berbahaya kepada manusia. Walaupun sesetengah spesies mengeluarkan cecair berbau untuk melindungi diri, ia hanya menyebabkan iritasi ringan pada kulit jika disentuh secara langsung. Dari perspektif ekologi, haiwan ini lebih banyak memberi manfaat berbanding mudarat kerana ia menyokong keseimbangan alam sekitar.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Kami dari
4: LB Sandakan.
3: Jangan lupa dengarkan
4: Tau FM.
3: Stesen pilihan anda.
4: Enjoy.
5: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tau FM. Pilihan siapa?

tidak pernah mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau tahu.

0: Syazika dan juga Hafizul Faiz menerusi lagu Mula. Okay, apa-apa dah, jangan lupa untuk terus memberikan respon untuk topik sembang pagi kita. Mesti ada di kalangan kita mungkin pernah apa ni membelah haiwan kesayangan kan. Jadi mungkin ada apa ni?
1: Mungkin ada pernah haiwan yang pernah dekat betul di hati kamu yang kamu tak boleh lupa sampai sekarang.
0: Betul. Jadi yalah, jadi boleh kongsikan dengan kami perasaan tersebut.
1: Kenangan tersebut
0: bersama dengan haiwan peliharaan anda. Anda boleh memberikan respon anda di Facebook kami, ada juga di WhatsApp kami 019-4903838. Okey. Kami menantikan respon dari anda semua. Bila sebut dengan haiwan kesayangan ni macam-macam lah. Mungkin ada pernah pelihara kuda ke kan?
1: Kalau macam pernah kucing, pelihara kambing ke? Arnab tu biasa kan?
0: Ya.
1: Mungkin pernah ada juga yang pelihara ular ke, Yum?
0: Wai.
1: Ya, mungkin kan?
0: Betul-betul apa ni, hobi yang eksotik lah. Teringat pula yang kakak yang viral tu. Yang betul-betul berani lah. Dia apa? Dia macam-macam lah dia pelihara. Dia sebenarnya ada kedai. Ada kedai yang menjual haiwan-haiwan eksotik. Tarantula. Kalau tengok aksi dia tu kan memang berani lah. Tapi semuanya bermula daripada apa ni, perasaan takut dia
1: takut
0: tu
1: betul.
0: Tapi dia cuba melawan.
1: Dia minat kan juga jadi, benda tu.
0: Dia minat kan. Dia pegang tarantula. Tarantula tu letak di kepalanya. Aduh. Ya, aku tengok pun seriau betul lah. Dengan ular lagi, dengan salamander lagi, biawak lagi kan. Biawak tu relax ya, dia begini. Dia pergi tarik ekornya kan. Relax ya. Betul-betul teringatlah ya, terimbas perkara tersebut. Jadi mungkin ada di anda, di kalangan anda ada haiwan kesayangan kan. Jadi kongsikanlah dengan kami, okey? Kami menantikan ada respon anda untuk topik sembang pagi untuk hari ini. InsyaAllah kami akan kembali bersama anda nanti di jam yang keempat.
2: VT popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Ada ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohe Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Cop, cop, cop. Geng pagi cop seketika. Untuk mengetahui cara beriklan dengan kami di Tawa FM, hubungi 089-77-3397. Sambil anda cop bersama kami, terus melekat dengan hiburan dan maklumat bersama Geng Pagi. Terbaik dan terpilih, hanya di Tawa FM. Cop.
2: Terperangkap dalam jam?
3: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
2: Dengarkan kami di Rentak Pagi.

0: Ya, bersama-sama dengan Isma Sani dengan lagu Sayang Sayang membawa kita ke waktu 9.22 minit pagi pada ketika ini melangkah di jam yang keempat bersama-sama dengan Kayum dan juga Wafa menerusi Rentak Pagi.
1: Hewan kesayangan anda kan? Kita sebut, bila sebut dengan hewan kesayangan ni mesti ada hewan kesayangan, memori yang betul-betul menggamit kenangan lah. Okay, kita ada satu respon, okay, daripada sahabat kita Roslan K.
0: Menerusi Facebook ya.
1: Menerusi Facebook atau FM. Soal haiwan peliharaan, kalau lan dulu haiwan peliharaan tu paling disayang adalah burung tiung yang pandai bercakap. Akibat budak-budak selalu kacau, akhirnya mati. Pertama tu susah juga nak terima kan, alam ikhlaskan siaplah. Salam tunjukkan untuk keluarga di Kampung Jemantan dengan kawan lama kat berotai besar. Terima kasih. Burung tiungnya.
0: Burung tiung.
1: Apa ni, ada sesetengah pemelihara burung kan? Dorong memang memang sangat-sangat rapat dengan burung mereka. Burung tiung kan.
0: Pagi-pagi je terus
1: pagi-pagi selalu berkicau.
0: Ya, sebelum berkicau
1: Berkicau.
0: Kicau
1: mania. Kicau mania. Kan? Dia macam-macam, ada orang pelihara burung tiung, ada orang pelihara burung tapi yang paling top sekali burung kopi susu.
0: Burung kopi susu tu mana satu?
1: Burung murai batu.
0: Oh,
1: tu memang ada peminat lah, tapi tidak boleh dipelihara sembarang, perlu ada lesen lah untuk memelihara burung tersebut. Tapi dekat dekat Tawau ni lah, terutamanya ada komuniti mereka, komuniti peminat haiwan burung murai batu, dan mereka juga kerap mengadakan pertandingan. Kalau kita tengok memang meriah lah kalau tengok mereka mengadakan pertandingan burung murai batu tu, memang ramai sangat. Memang peminat dia ni memang ramai lah. Ada banyak lagi lah burung-burung lain yang turut dipelihara, tapi antara yang paling famous murai batu lah.
0: Murai batu tu boleh di hybrid.
1: Kalau hybrid kurang pasti.
0: Pasti.
1: Tapi memang ada spesies dia, spesies dia lah. Tapi itu respon daripada Roslan di
0: Roslan
1: Facebook atau
0: di
1: FM.
0: Facebook. Okey, di WhatsApp lagi ada Aiman dari Taman Ria 6 Miau, katanya kalau saya sayang semuanya haiwan sebab makhluk Allah juga kan, katanya. Tapi yang paling dia sayang sekali kucing lah.
1: Sebab miau kan.
0: Itulah Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Kan. Banyak manfaatnya sebab banyak rezeki, katanya. Itu dari Aiman dari Taman Ria 6 ya. Okey, lagi kita ada rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Okey, antara haiwan peliharaan yang sayang confirm lah kucing dengan ikan hiasan.
1: Ikan hiasan apa tu?
0: Kalau kucing memang masih ada kucing Siam, Parsi, dan juga kucing kampung. Kerana haiwan ini manja dan cantik, memang San sangat-sangat suka lah, katanya. Kenangan San pula dengan ikan hiasan ni, biarpun sudah lama San nak pelihara ikan hiasan, Tapi memang teringat lah sebab cantik dan comel. Macam ikan laut juga tu pernah San pelihara dalam akuarium, macam ikan Nemo tu bilangnya.
1: Oh, ikan Nemo.
0: Ikan warna.
1: Itu bukan perlu ada ni ke? Perlu ada apa, termometer dia apa semua.
0: Ikan ni sensitif kan, Kayu, bukan?
1: Sensitif. Kalau tak ngamsi air dia, habis selesai.
0: Ikan warna belas biru tu katanya. Memang beautiful fish. Selamat pagi semua pendengar Setia Tau FM. Thank you DJ. Banyak juga ya siasan pernah ni kan.
1: Paling standard ikan emas lah.
0: Ikan emas. Dulu-dulu kan, Kayu?
1: Ya, ikan emas.
0: Macam kalau dulu-dulu macam pertama kali mau anak-anak yang mau pertama
1: pelihara
0: kali
1: ikan.
0: Pelihara ikan emas.
1: Ikan emas. Suka murah sebab kadang-kadang satu ekor tu baru RM3. Ada yang RM5. Tengok jenis lah, tengok dia punya jenis dia. Jadi adalah harga-harga dia. Tapi betul kalau yang baru menjinakkan diri, ikan emas.
0: Ikan emas kan? Senang ni apa, orang kata senang dijaga lah juga lah. Senang dijaga juga ikan emas kan?
1: Boleh lah, antara yang senang dijaga juga lah. Cuma dia perlu ada oksigen tu. Kalau ada oksigen tu kan mati.
0: Kalau dulu saya pernah jual lah ikan emas kan, macam setiap masa mau dikasih makan. Tak boleh. Macam setiap kali ada kan makanannya tu dalam tempat-tempat tu kan, balik-balik mau dikasih makan. Tak boleh terlampau dengan beliau dulu.
1: Paling senang ikan pelaga lah. Itu antara ikan hiasan yang paling lasak.
0: Betul, ikan pelaga.
1: Sebenarnya ramai yang pelihara ikan pelaga, tak payah oksigen apa semua, ganti air saja.
0: Ganti air saja.
1: Dan ganti air, bagi makan lah sudah.
0: Saya pernah juga dulu pelihara ikan pelaga, tapi saya letak di office.
1: Aduh.
0: Tak tahan, Kayum. Mana boleh, sebab aircon kan sejuk.
1: Sejuk.
0: Kesejukan. Sama juga ikan pelaga ni, kadang airnya tu mesti dicampur dengan air lama kan. Kalau tak boleh balik-balik tukar ke airnya.
1: Ya.
0: Kan? Saya nak tahu. Saya nampak saya macam macam tak jernih saudara tu kan. Tukar lagi. Ha. Last-last macam dalam seminggu je lah gitu.
1: Matai.
0: Ha. Sekalinya esoknya datang kerja kan. Noh. Terbalik saya si kawan. Aduh, kesiannya.
1: Tapi baik pengalaman lah. Dia sebenarnya kalau kita menjaga haiwan peliharaan, tak kira lah ikan ke kucing ke apa kan. Masa kita jaga tu sebenarnya di situ kita apa ni belajar. Macam mana cara untuk menjaga
0: haiwan kesayangan tu. Betul.
1: Jadi bila dalam proses belajar tu, di situlah terbit perasaan apa ni kasihkan makhluk kan.
0: Betul.
1: Makhluk Allah tu kan.
0: Betul.
1: Di situlah orang kata, iyalah. Kadang-kadang ada memori.
0: Ada memori, betul. Okey, jadi terus hantarkan respon-respon anda berkaitan dengan haiwan peliharaan yang paling kamu sayang. Mungkin ada pernah kenangan dengan haiwan-haiwan yang paling kamu sayang. Mungkin namanya kah, kan? Siapa namanya, kan? Jadi anda boleh hantarkan melalui WhatsApp dan juga Facebook to FM Station Pilihan Anda. Yang selebihnya nanti kita akan bacakan selepas kita mendengarkan Bisik Selebriti sebentar sejak lagi. Ini dah bersama-sama dengan Malik dan juga Salam Cerita Kedai Kopi. Terus bersama kami.
1: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik. Selebriti.
2: Baik, waktunya untuk bisik selebriti untuk edisi hari ini 9 Jun 2026 berkaitan dengan Iman Troy. Itu penyanyi Iman Troy meluahkan rasa teruja apabila diberi peluang untuk membuat persembahan solo yang akan berlangsung pada September nanti, Kayum. Jadi lebih menggembirakan, ini juga merupakan satu pengalaman berbeza buat Iman ataupun nama sebenar Iman Troy ini sebenarnya Siti Nur Alisa Sahabudin. Di mana Imannya? Kan? Sekarang tidak berkongsi pentas dengan mana-mana rakan artis lain seperti persembahan sebelum ini. Dan katanya sebelum ni ada acara konsert tapi melibatkan artis lain juga, tapi kali ni lebih orang kata intim antara penyanyi dan penonton. Setiap artis yang terlibat akan mempunyai sesi mereka sendiri. Dalam usia yang masih muda, Iman Troy ni juga sedar bukan mudah untuk dia mendapat peluang sebegini. Namun tanggungjawab yang diberikan itu akan digalas sebaik mungkin agar dapat memberikan persembahan terbaik buat penonton. Dan baginya, kreativiti dalam persembahan amat penting supaya penonton berpuas hati menyaksikan penyanyiannya pada satu sesi acara berkenaan. Jadi katanya memang beliau ambil tanggungjawab ini sebagai satu tugas yang besar. Sebab selama ini beliau tidak pernah terfikir akan ada showcase sendiri, dan syukur diberi kesempatan berada dalam senarai acara ini, katanya. Iman dijadualkan menghiburkan peminat pada September menerusi sesi persembahan di Pusat Convention Kuala Lumpur. Dan untuk selain Iman, ada artis lain juga yang akan berpersembahan pada hari yang sama, iaitu ada Imran Ajmain, ada juga Norin Aziz. Sementara itu penyanyi Aizat Amdan, Farhan pula dan juga kumpulan SOG akan tampil berpersembahan pada Ogos. Jadi itulah yang dapat dikongsikan. Jadi kita doakan semoga sukses untuk Aiman dan juga Aiman pula. Itu apa nama dia? Namiau. Untuk Iman Troy dan juga rakan-rakan
3: Iman Troy
2: yang akan buat showcase sendiri nanti. Jadi kita dapat kongsikan melalui BC Celebrity hari

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.

0: Gegenda Pagi. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Ya, Ibu Ren bersama-sama dengan Kak Mitch ataupun Misha Omar dengan lagu Semoga Abadi membawa kita ke waktu 9.46 minit pagi waktu ini. Okey, kita baca lagi ucapan, respon.
2: Respon.
1: Daripada rakan kita, ada ramai juga respon di Facebook kan, Kayo?
2: Antaranya kita ada Muhammad Amirullah Isnain. Dulu saya ada seekor kucing jantan dinamakan Cibu.
1: Cibu.
2: Anak-anak pun sayanglah dengan kucing ni. Kalau masa saya balik kerja, dulu duduk di rumah flat. Jadi saya boleh nampak Cibu ni dari jauh sambut saya melompat dari satu kereta ke satu kereta. Anak punya sayang tu sampaikan masa pindah dari KL ke Kedah. Anak seludup senyap-senyap masuk dalam kereta dan bawa sekali. Kantoi pun bila sudah sampai di Rawang, bila ada bunyi kucing di seat belakang kereta. Sayangnya Cibu sudah mati kerana termakan rumput yang baru diracun. Jadi anak-anak ni menangis lah kan bila sudah nazak. Jadi itulah kenangan paling tak boleh lupa pasal si Cibu, kucing kesayangan keluarga. Memang begitulah. Selain itu kita ada Mami Jun. Dia cakap resum pagi ni, kalau saya suka peliharaan macam kucing burung merpati.
1: Kucing dengan burung merpati.
2: Burung merpati ya, burung merpati ini senang saja. Rajin menabur saja. Tabur dedak. Dia rajin tabur dedak, dia datang lah tu.
1: Itu respon daripada rakan kita di Facebook. Di WhatsApp pula kita ada Sam Kromox. Kita selamat pagi. Ini pagi. Ada dihantarkan lagi gambar kucing. Nah, haiwan kesayangan semestinya kucing, kata inilah arwah kucingku si Nano. Pernah juga pelihara anjing dulu, tapi orang racun pasal jahat. Si Honda namanya. Dan juga gigit orang kalau nak dipanggil namanya, baru tak pandai menggonggong, langsung sambar.
2: Terlampau anu batu, terlampau dia rem kan.
1: Kalau anjing pula ni kan, kalau contohnya depan tuannya,
2: janganlah
1: main. Kalau ada orang limpas tu kan, bukan main, habis digonggong. Tapi kalau tak jatuh kan. Tak
2: juga, tengok diam sejak begini,
1: diam
2: sejak matanya.
1: Diam sejak dia.
2: Kau tunggu kau.
1: Ada tuannya. Nah, semua di ini. Jadi ini si Nano, kucing bengkel katanya. Kucingnya hitam putih. Ini dari Sam Kromok. Tadi juga Arik Ahmad. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Haiwan kesayangan beta, si JJ dengan si Jojo. Alhamdulillah dah mula nak membiak. Semoga dipermudahkan persalinan untuk si JJ. Itik. Itik. Si JJ sama si Jojo ni dua-dua itik. Comelnya.
2: Itik ya.
1: Iya, itik. Lepas tu ada lagi katanya segerombolan ayam Lohman Brown Beta. Antara kesayangan juga DJ, menjadi sumber side income juga katanya. Banyak ayam. Lepas tu ada lagi Arnab, tiga ekor katanya kesayangan juga. Namanya Mayara Emilia. Suka bagi Mayara Emilia, anaknya Mayara Emilia suka bagi makan tiga ekor ni sebab mereka sopan. Arnab paling susah juga kan, Kayum
2: jaga. Arnab ni pun iyalah. Susah sembelih makannya.
1: Di sini je susah aja tu.
2: Sate Arnab.
1: Di KK ada juga lah, ditawa macam dada. Tapi comelnya lah Arnab ni. Banyak juga ya Arik punya ni. Arik kita, Arik ni dia punya apa ni, haiwan-haiwan peliharaan. Ada Arnab, ada itik, ada ayam, ayam Lohman, macam-macam ya. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM. Kayum pernah ada ni, Kayum?
2: Haiwan peliharaan
1: yang paling disayang, paling orang kata melekat di jiwa lah.
2: Tak ada wah.
1: Dan dah.
2: Iya.
1: Kalau saya dulu kucing arwah ayah saya lah, si Nemo juga, tapi namanya si Nemo, tapi Nemo. Dia kucing yang
2: Parsi.
1: Bukan kucing yang kucing kampung biasa, tapi gendut. Memang arwah bapak saya memang sayang. Sekalinya mati sebab kena gigit anjing. Time tu memang kita jarang nampak air mata seorang lelaki, tapi hari tu air mata bapak saya mengalir sebab nampak kucingnya ni. kena ni keroyok, kena keroyok anjing.
2: Ah, memang selalu kucing ni memang selalu jadi mangsa keroyokkan tu.
1: Oleh kerana dia sudah gemuk kan, dia susah mau panjat.
2: Iya.
1: Panjat pokok sudah.
2: Terlampau anu sudah kan, berat kan jadi.
1: Dia susah mau panjat pokok. Biasanya dia panjat pokok tapi time tu ya memang ajalnya sudah kan Kayum.
2: Aduh kesian lah macam
1: iyalah. Kadang-kadang kalau kucing ni kan kalau macam yang sakit kan Kayum. Macam ada satu virus parvo. Itu parvo. Itu memang sakit kucing. Memang tak boleh, tiada ubat. Kalau sudah kena tu, dia memang tak mau makan, mulutnya berliur. Memang pelan-pelan, memang susah lah. Susah. Kecuali dia memang betul-betul ada antibody yang sudah pernah divaksin kan dia. Kucing saya ada satu yang selamat daripada parvo. Tapi memang tua sudah lah. Namanya si Panda.
2: Yalah, sebab
1: hitam putih.
2: Tapi kalau tua pun dia berisiko lah sebab antibodinya mungkin tak sama macam.
1: Tapi sekarang dia tua lah sudah sebab dia masih bertahan kan. Sebab dia pernah apa ni lawan parvo tu. Tapi ada kucing-kucing yang lain memang tak. Kalau sudah kena parvo, memang.
2: Kalau kucing kampung jarang kan?
1: Kucing kampung sebab antibody dorang.
2: Antibody kucing kampung memang kuat.
1: Kuat betul.
2: Melainkan kucing yang ya kucing yang mahal-mahal macam Maine Coon ka, Parsi ka, kan itu mau kena.
1: Kucing pasal Parsi. Ada satu cerita. Nenek saya dulu. Dia pun nampak kucing. Ih, cantik kucingnya, kucing Pirsa.
2: Pirsa.
1: Bukan balik. Bukan Pirsa nek, Parsi.
2: Parsi.
1: Jadi itulah. Aduh. Kan antara apa dia ada cerita-cerita di sebalik orang kata haiwan-haiwan peliharaan kan?
2: Iya.
1: Kita boleh mempunyai banyak haiwan peliharaan sepanjang hayat. Tapi
2: mesti ada satu yang special.
1: Tapi haiwan peliharaan itu hanya memiliki kita sepanjang hidup dorang.
2: Ya.
1: Lu sedih pula.
2: Dia mesti ada satu ialah yang betul-betul rapat kan?
1: Ya betul-betul sih sayang betul.
2: Ya yang betul kan? Sayang betul. Kalau macam saya macam tak ada bah. Ada memelihara tapi tak adalah sampai ke tahap yang anu.
1: Yang macam ya. Sebab kalau
2: ya. Kadang-kadang dipelihara, mesti sayang sudah kan hilang.
1: Hilang.
2: Lepas tu minggu depan baru balik.
1: Ada juga lah balik juga lah.
2: Ada balik tapi.
1: Jadi kadang-kadang ada kucing ni kan. Contoh macam kucing kan. Kalau dia sakit kan dia tak mau tu mati depan
2: ya, tuannya.
1: Dia lah tak ditahu.
2: Nah, selalunya begitulah. Kadang-kadang sayangnya si kita dengan makhluk Allah ni kan. Sampai orang kata ada sampai stop, nak mau suruh pelihara lain kurasa.
1: Ya, nak mau suruh pelihara. Sekali nak lah mendatang kucing pelihara juga.
2: Pelihara lagi, pelihara lah.
1: Pelihara kan memang kita ada orang kata apa? Ialah sense, sudah ada sense sifat kasih sayang
2: sifat
1: kepada.
2: Sifat kasih sayang.
1: Betul.
2: Sifat kasih sayang tu bukannya mudah kan mau dipupuk kan?
1: Betul. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM Station pilihan anda.
2: Yes,
1: terima kasih banyak untuk anda yang sudah sudi respon bersama-sama dan kami. Dan menanti di jam yang seterusnya nanti kita akan bersama-sama ikuti Seindah Kata Secantik Bahasa. Kita ada juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini, dan juga perkongsian berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre
2: lagu back to back lah.
1: Jadi terima kasih sekali lagi untuk ada yang sudah pun respon, yang sudah sudi teman-teman bersama-sama dan geng Selasa untuk hari ini. Jadi insyaAllah sampai terjumpa lagi di Selasa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang, yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan, sudah ada sampan hendak berenang, rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Zah. Susahlah mau cakap Zah.
4: Kenapa?
3: Kalau begini.
4: Kenapa Man?
3: Yelah, hari-hari banyak ujian
4: macam
3: yang datang.
4: Ujian apa lagi ni?
3: Tak tahulah Zah. Mau di luar.
4: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
3: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
4: Itulah kan dalam hidup ni kan.
3: Ya, yeah, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
4: Ujian-ujian kan. Tapi itulah sabarlah Man.
3: Betul. Tapi sebagai banyak orang cakap kan, yelah sabar. Tapi kan? Bukan di kasut sendiri wah.
4: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan.
3: Betul.
4: Kau yang hadapinya kan. Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
3: Betul.
4: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
3: Jadi macam mana tu Mr. B?
4: Macam mana ni Mr. B?
3: Hidup, ujian, sabar.
5: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ pasti akan ada level ujian kesabaran kita, di level yang mana. Ulama mengajarkan kita, di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
3: Betul.
5: Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan? Menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang.
4: Betul.
5: Tak habis satu ujian, Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
3: Betul.
5: Kan manusia biasa yang banyak dosa. Sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita.
3: Betul.
5: Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ini. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ya, dia bagi kita ujian itu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantas kira kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.

0: Ayuk ke dapur.
1: Ayuk ke dapur.
2: Ayuk ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai Wan J.
4: Waalaikumsalam.
3: Wow, terbawa-bawa ya Wan.
1: Tapi sebenarnya salah.
3: Pertandingan.
1: Betul.
3: Pertandingan.
1: Pertandingan apa?
3: Pertandingan.
1: Winah, pertandingan apa?
3: Pertandingan ber...
1: berlagu.
3: Okey, pertemuan kita sekali lagi untuk hari ini Wan. Semalam sudah Wan J berkongsikan resepi
1: ayam
3: nangis. Kan? Jadi hari ini Azza pula kongsikan lagi resepi. Yes, semalam kita di darat, hari ini kita di laut.
1: Dari darat kita ke laut. Itu kan?
3: Kita tukar-tukar lah kan.
1: Okey, betul.
3: Betul.
1: Hari ini Azza mau kongsi resepi apa tu Azza?
3: Hari ini kita masuk Azza mau kongsi resepi sotong. Siapa suka makan sotong kan?
1: Betul.
3: Jadi Azza kongsikanlah sotong. Resepi sotong pad pad.
1: Pad pad. Pad pad tu macam bunyi Thailand.
3: Ya, betul lah. Thailand. Pad pad. Cup kun cup.
1: Cup kun cup.
3: Dia kalau lelaki cup gitu kan?
1: Betul. Kalau perempuan cup.
3: Gitu. Oi, macam nak buat keluar dah. Okeylah, untuk resepi kita tinggalkan cup kun cup kita. Kita terus kepada resepi kita lah, sotong pad pad. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan. Ini ada bahan untuk kisaran ya, Wan.
1: Okey.
3: Okey, ini blender blender secara kasar. Kita perlukan cili api, cili merah, ikut kepedasan sendirilah kan.
1: Betul.
3: Kita perlukan bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, serai, belacan, lada hitam. Untuk kita letak sikit sajalah kan.
1: Jangan terlalu banyak lah.
3: Kita sudah letakkan lada.
1: Lada.
3: Takut nanti lagi pedas kan.
1: Betul.
3: Dan kuantiti bahan ini sebenarnya bergantung kepada sotong kita lah berapa banyak.
1: Makin banyak sotong, makin banyaklah bahan kita buat budak kan. Okey.
3: Okey, untuk bahan B pula, tadi bahan untuk kisaran, kita perlukan sotong. Kita perlukan asam keping, kita perlukan serai satu batang untuk kita titik. Kita ketuklah tu kan. Juga kita perlukan garam dan juga gula serta daun limau purut.
1: Daun limau purut.
3: Kalau masakan Thailand ni biasalah kan.
1: Biasa, memang dia akan menggunakan daun limau purut. Betul. Itu adalah bahan asas sebenarnya kan.
3: Untuk masakan mereka kan. Okey, untuk bahan sayur pula, kalau mau letak boleh, tak mau letak

0: panaskan minyak. Jadi kita tumislah bahan kisaran kita tadi yang kita blender tadi. Dan kita masukkan serai tadi sebatang tu yang sudah kita titik, dan kita masak sehingga naik bau lah. Dan juga pecah minyak. Dan setelah kering tumisan bawang-bawangan kita tadi, lalu kita masukkan sedikit air. Jangan terlalu banyak ya Wan. Dan kemudian kita masukkan sotong bersama asam keping, daun limau purut dan garam serta gula. Okey, akhir sekali baru kita masukkan kacang panjang. Sayur-sayuran kita lah.
1: Sayur-sayuran jangan terlalu awal lagi masukkan, sebab takut dia lenyut.
0: Betul. Dan kita perlukan juga carrot tadi serta bunga kobis. Jadi kita kacau rata, jangan lama lah kan. Sedikit saja layu, dan lepas tu kita angkat, hidangkanlah di pinggan kan.
1: Dengan jadi, nasi panas.
0: Hidangkan bersama dengan nasi panas. Wow.
1: Saya suka sebenarnya resipi ni tau, sebab dia ada bunga kubis.
0: Ya betul.
1: Saya memang suka peminat bunga
0: dia
1: kubis.
0: Dia ni lauk satu, macam dua dalam satu lah kan.
1: Betul.
0: Dia ada sotong, dia ada sayur-sayuran. Tapi betul, masak sekali.
1: Dia ada nasi paprik lah macam tu kan.
0: Ya betul-betul. Jimatkan masa jugalah kan Wan. Kita campak sekali semua dalam tu. Lepas tu tinggal kita makan.
1: Kalau yang bujang-bujang sesuai ni masak
0: sesuai
1: ni kan.
0: Macam Wan sendiri kan. Bolehlah belajar lah. Nanti Azhar rasa macam mana. Jadi atau tidak jadi.
1: Hello.
0: Okey, selesai untuk resepi kita hari kedua.
1: Kita akan teruskan dengan resepi ketiga esok. Resepi apa nantikan bersama-sama dengan kami, Azhar dan Wan Jai Menerusi.
0: Ayo ke dapur.
1: Sampai berjumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat mencuba.
0: Bye.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Berikan Nitro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-773-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Santai-santai dengan tugasan. Game Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Teruskan memilih Sto FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Wow. Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

maya muyo de gitu sang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam puluh talu poin onom perda sahabat siam puluh siam poin sinan tawau FM.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tawa FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tawa FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
0: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

Awal. Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Kerana anda ada kami di Geng Suria at Rentak Pagi, menemanimu sehingga 11 pagi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di FM Stesen dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa sejak pukul 6 pagi tadi, mesti rontak pagi. Baik, dari sekarang sekian pukul 3 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani seorang pendengar Rusi Syok Layan. Edisi Selasa kita 9 Jun 2026, ya, bersamaan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya gembira, semuanya ceria, sihat pagi ini. Dan apa saja yang saudara lakukan, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik untuk diri kita, untuk organisasi kita dan sekolah, ya. Dan apapun yang saudara lakukan hari ini, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Baik, sepanjang 4 jam saya menemani anda, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tuan, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menceriakan kehidupan anda untuk hari ini. Terus setia bersama kami di Tawa FM, stesen dengan anda, Syok Layan.
1: Syok Layan.

0: okey, semoga ada timbul lagu bersama daripada Baby Shiva melalui lagu Bay, Clean the Bay. Okey, semoga anda timbul dengan lagu itu tadi. Dan terima kasih kerana anda terus setia bersama kami Tawar FM Stesen dan Pelan. Waktu sekarang pukul 11.12 pagi. Dan diorang sesungguhnya peningkatan bayaran Grand Khas Interim Sabah kepada 1.5 bilion ringgit setahun, sekaligus mencerminkan hasil hubungan erat serta juga rundingan berterusan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah dalam mengukuhkan atau memperkukuh pembangunan khususnya di negeri Sabah ini. Dan pengumuman Perdana Menteri baru-baru ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim, turut dilihat sebagai petunjuk bahawa pendekatan rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Sri Haji J. Haji Nor mampu menghasilkan menghasilkan manfaat yang lebih ketara khususnya kepada rakyat di negeri Sabah.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada Sonia melalui Zon Kosada untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.41 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Sesen Belanda. Dan seperti biasa, saudara, pagi ini sejenak bersama dengan Kak Gojes melalui Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak,
4: Assalamualaikum.
3: Kenapa? Waalaikumsalam. Bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kenapa bulat?
4: Kemudian baru salam. Apa mesti bulat ni?
3: Kenapa?
4: Ah. Ada apa tadi? Makcik-makcik.
3: Okey, makcik-makcik tu kenapa?
4: Tiba-tiba dia bilang, "Eh, kau bini kan si Bulat bilang yang selalu sama si Kak Gojes di radio tu."
3: Ui, ditegur kau
4: kedapatan.
3: Bulat.
4: Kedapatan.
3: Kenapa
4: terus,
3: dia?
4: Dia bilang, "Eh, tanyakan bahasa sama si Kak Gojes tu macam mana mau hilangkan ketua."
3: Oh, hilangkan ketua.
4: Ah, dengar tu makcik.
3: Senang. Ada caranya. Kita gunakan daun kesum.
4: Daun kesum. Daun kesum.
3: Ya, bukan je dia tu wangi tapi
4: warna hijau
3: bagus.
4: Tu kan memang warna hijau.
3: Bukan jadi dia tu wangi untuk dimasakkan. Tapi dia boleh juga hilangkan ketuan.
4: Oh iya, bawa pula daun kesum untuk masakan. Iya. Bagaimana kak caranya?
3: Caranya kita tumbuk sampailah dia lumat. Campur sikit garam. Baru kita sebatikan. Kita mix dia. Baru kita sapu campuran tu di atas ketuan. Tunggulah sampai dia kering. Mesti tunggu dia kering dulu, Burat. Baru kita bersihkan. Jadi amalkanlah sehingga ketuan tu gugur sendiri. Jangan cabut, jangan buat apa, biarlah dia gugur sendiri.
4: Maksudnya bikin paste, lepas tu letak di bagian ketuan tu. Tunggu sampai kering. Buat hari-hari ini sampai ketuan gugur sendiri.
3: Sampailah dia gugur
4: dikasih
3: sendiri.
4: Putus tu.
3: Iya.
4: Ya makcik, dengar sudah ya makcik.
3: Senang kan?
4: Senang tu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau.

Okey, sebagai nanti lagu Usman daripada Syura melalui lagu Kasih ya, Tak Terjama pagi ini. Baik, waktu sekarang 11.55 pagi. Berikut saya sampaikan jawab waktu suat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sebukan Kunak Sabat Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.08 tengah hari, waktu asar pukul 3.33 petang, waktu maghrib pukul 6.19 petang, waktu isyak pukul 7.34 malam, sementara subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.39 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Terabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.11 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.36 minit petang, waktu maghrib pukul 6.21 minit petang, waktu isyak pukul 7.37 minit malam. Maafkan saya, waktu isyak pukul 7.36 minit malam, sementara waktu subuh pagi esok zuhur tepat pukul 4.43 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Baik, terus setiap bersama kami di Tawar FM bersama dengan Muhammad, usi lagu Salju di Danau Rindu.

Almighty Power.

0: 专辑哇，
1: baik waktu sekarang pukul 12:03 hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock terus bersama kami untuk FM Stesen Pilihan Anda bersama dengan Fabians berusia lagu untuk musa yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita Tau FM Stesen Pilihan Anda.

0: الأنعام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.

0: Riti pelayan tersebut menceritakan perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Hamzah mendengar, lalu Hamzah menundukkan kepalanya sekejap. Kemudian Hamzah membawa busur panahnya dan mengangkat ke bahunya. Setelah itu dengan langkah cepat tetapi tegap ia pergi menuju Ka'bah dan berharap akan bertemu dengan Abu Jahal di sana. Jika tidak dijumpainya, maka ia pasti akan memburunya sehingga berjumpa dengannya. Tetapi belum lagi sampai di Ka'bah, nampak olehnya Abu Jahal di satu tempat sedang dikelilingi oleh beberapa orang pembesar Quraisy. Maka dalam ketenangan yang mencekam, Hamzah maju mendapatkan Abu Jahal, lalu melepaskan busurnya dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal hingga luka dan mengeluarkan darah. Sebelum orang-orang itu menyadari apa yang terjadi, Hamzah pun menengking Abu Jahal. Katanya, "Kenapa kamu cela dan kamu maki Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal aku telah menganut agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Nah, coba ulangi semula makianmu itu di hadapanku jika kamu seorang lelaki yang berani." Dalam sekelip waktu, orang-orang yang berada di sana lupa akan penghinaan yang baru menimpa pemimpin mereka dan darah yang mengalir di kepalanya. Mereka terpesona oleh kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah radhiyallahu anhu yang tak ubah bagai halilintar di siang hari, yaitu kata-kata yang diucapkannya untuk menyatakan bahwa ia telah memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui apa yang diakuinya dan mengatakan apa yang dikatakan. Apa? Apakah Hamzah telah masuk Islam? Dan seorang anak muda Quraisy yang paling gigih membela haknya serta yang paling mulia, sungguh suatu bencana besar yang tidak dapat diatasi oleh bangsa Quraisy. Keislaman Hamzah akan menarik perhatian tokoh-tokoh pilihan untuk sama-sama memasuki agama itu, hingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat tenaga dan kekuatan yang akan membela dakwah dan memperkukuh barisannya. Di suatu saat nanti, orang-orang Quraisy akan bangun dan sedarkan diri karena mendengar bunyi kapak yang menghancur leburkan berhala-berhala dan tuhan-tuhan mereka. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Bagaimana tu sekarang pada pukul 12.25 pada tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM. Jom terus bersama dengan Janji Rock. Pastinya menyanyikan lagu rock sehingga pukul 2 sehingga petang. Baik bersama dengan kumpulan Laksamana. Bayangan yang tak pasti terus menghiburkan perang-perang kita.

habis malam hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Saya salam ini juga kepada semua pendengar Tau FM. Kira-kira di mana saya berada, kenal ataupun tidak, tolong sekali rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKW atau The Club, rakan Selaku untuk Gras Hendeng. Dan tidak lupakan untuk kami Wijon, Mr. Tora and Friend, Islan, Emma dan semua yang kenal ataupun tidak, di ucapan selamat tengah hari. Salam Selasa dan pastikan Tau FM, radio teman anda selalu. Nak minta-minta lagu Spider, Rela Kupujuk.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah dia panggil kita, Hurricane lah nak,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera dia kata." Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Baik, kita terus hayati lagu ciptaan Rahmat. Dan lirik ini disuruh Sri Kandi, seperti dari album Di Sini Kasih Ku Abadi yang dikeluarkan pada tahun 2000. Di awal tahun 2000, isi lagu Di Sini Kasih Ku Abadi, Rahmat.

Azrul, sama jangan lupa tempat pukul 1 tengah hari nanti. Kita utama 1 dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri, Kota Media. Rosbeam bersama dengan Kumpulan Meditasi. Biar kasih memanjang.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami di Tower FM, stesen depan anda. Selamat hari untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM, stesen depan anda. Baik, selamat hari untuk Timbul di Bandar Tawau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam untuk rakan-rakan Tawau atau FM. Selamat bertugas ketika dia bertugas ketika ini. Terima kasih. Baik, satu setengah hari nanti ikuti berita dari Sabah FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Janji Rock di Tau FM, pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama anda dan berkumpulan Waze melalui Zon Kesedar untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.56 menit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tawar FM Stesen Belan Anda, dan anda masih bersama kami melalui Simon Janji Rock Sing pukul 2.30 petang ini.
0: Selekta Rock.
1: Baik, selamat petang untuk Syah di Lorong Kesepian. Lagu UK katanya melalui lagu terasa terus menghiburkan benar-benar kita. Selamat datang untuk anda yang baru bersama kami di Tawar FM Stesen Belan Anda.

Okey, semoga anda timbul lagu bersama You Can Say sebentar ini. Selamat petang untuk Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10. Semoga Rojalia berada di sisi radio ketika ini. Dan terima kasih atas ucapannya. Dan terus setiap bersama kami di Tawar FM, saya dan anda bersama dengan Panji. Berisi lagu Kasih Yang Tak Pasti.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Janji Rock. Boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one.
2: Teruskan bersama kami, Janji Rock.
1: Welcome to my life.
2: Janji Rock.

Baik, selamat datang untuk Sam Crabbox. Katanya dari bengkel, batu dua katanya, buat semua rakan dan geng bengkel dan juga keluarga Sam. Bagaimana saya berada dengan ucapan ciri-ciri selalu dan terima kasih.

Okey, semoga nanti lagu persembahan daripada kumpulan Teja mengisi lagu Kau Yang Tak Mengerti. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Sesan Belanda. Baik, selamat datang untuk Marian Mariani di Batu Dua Jalan Pas. Okey, lagu ini katanya ditujukan pada rakan-rakan yang mengenal diri ini. Ucapan Sport Timur dan terus setia bersama Top FM, stesen radio pilihan anda katanya. Terima kasih. Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita bersi Sama Janji Rock bersama dengan fotograf Ke Pintu Kasihmu. Dan selepas itu terus bersama kami musisi Syok Layan sehingga pukul 3 petang ini.

0: Sina ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

Okey, semoga nanti lagu bersama dengan Jong, musik lagu bahagia pasti menjelma. Dan setelah sampai di sini dulu pertemuan kita musik Syok Layan untuk hari ini, hari Selasa kita 9 Jun 2026, 3 petang setelah. Jangan lupa ikuti berita dari Tawar FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ N akan terus menemani seluruh pendengar musik Ritme Petang sehingga pukul 7 malam. Salam kemasan dan sehatan menjamin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang. Seindah kata, secantik bahasa.

0: 0897778243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.

0: Setiap hari, ritme petang.
1: Awal FM.
2: Ya, ritme petang Tau FM, pilihan anda 3.16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam kemesraan dan salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana juga anda layan terus Tau FM, sesen pilihan anda. Ada yang mungkin mendengarkan kami menerusi RTM Klik, ada juga yang mendengarkan menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Terima kasih untuk anda yang dalam pemanduan, dalam kenderaan masing-masing tengah mendengarkan Tau FM sambil layan Tau FM. Terima kasih untuk anda. Dan kita masuk di segmen yang terakhir, Ritma Petang edisi Selasa 9 Jun 2026 bersama dengan 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda akan teman-temankan saya Elena Miza yang akan menemani anda selama 4 jam ini dari 3 petang hinggalah 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan juga macam biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi di Tau FM. Jadi anda boleh dial di talian 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi kita. Dan seleksi kita yang pertama, kita ada lagu pilihan seleksi, lagu kategori duet Wania Serita dan juga Kai Bahar, Berbagi Hati, ataupun Hel Husaini dan juga Nadira Zaini, Perlu. Okey, pilih lagu Berbagi Hati ataupun Peluk 778243 menerusi seleksi.
3: Hello, seleksi di Tau FM.
4: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
5: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Ijam dari Danatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
5: Seleksi.
7: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
5: Seleksi.
6: Hello,
5: seleksi.
6: Saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni, apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu, yang sudah aku tahu lagi.
5: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
2: Ya, seleksi di Tau FM pilihan anda 3.18 minit petang. Kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama, ada lagu daripada Wani Hasrita dan juga Kai Bahar, Berbagi Hati, ataupun Hel Husaini dan Nadira Zaini, Peluk. 778-20.

0: Sa seleksi.
1: Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77-8243. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
2: 3.23 minit petang waktu ini, kita berada di seleksi yang kedua untuk petang ini ya. Sekali lagi, dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu surat padu asar bagi zon 3. Lahada tu silakan guna sahabat sempurna dan tungkun dan juga bahagian tua timur. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang surat padu asar, 3.33 minit petang. Dan untuk zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murataikan, Labakan dan juga bahagian tua barat. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang

0: solat fardu asar 3:36 minit petang. Kita teruskan lagi seleksi yang kedua. Kita ada lagu kategori English. Jenny and Dua Lipa Handlebars ataupun Bruno Mars Risk It All. Okey, lagu Handlebars ataupun Risk It All 7782 pemanggil yang kedua. Hello, siapa di talian? Putus. Okey, sekali lagi anda boleh dial di talian 7782 di seleksi kita. Hello, siapa di talian?
1: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa tu? Hello? Ah, terputus pula. Ah, sekali lagi lah boleh dial di talian 7782 Hello, siapa di talian?
2: Hello, Samsul dari Lipang Salju.
0: Okey, Samsul, pilih lagu mana satu ni?
2: Yang pertama.
0: Terima kasih.
2: Okey, sama.
0: Okey, baik. Kita dengarkan lagu pilihannya Jenny dan juga Dua Lipa, Handlebars.

0: tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Matar King,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohe Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan

0: Mulai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ritma Petang, Top FM pilihan anda, 3.31 minit petang waktu ni. Sebagai panduan kita bersama, sekali lagi maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lada tu, sila bukan guna sahabat sempurna tungku dan juga bahagian Tua Timur, 3.33 minit petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu asar 3.36 minit petang. Kita akan kembali untuk teruskan lagi hiburan menerusi seleksi selepas azan asar nanti. Terus setia bersama kami Ito FM, sesen pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, saya mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar. Maksudnya waktu salat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.21 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu baginda bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku mahu ajarkan engkau beberapa kalimah. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka pintalah dari Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahwa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan suatu mudarat, niscaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran-lembaran telah kering dakwatnya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mesti menjaga dan memelihara hak kewajiban terhadap Allah setiap masa dan tempat, lebih-lebih lagi ketika dia dalam kesenangan. Dengan ini dia akan dijaga dan dipelihara Allah sepanjang masa, terutamanya ketika ditimpa kesusahan hidup. Segala permintaan, mohon pertolongan dan perlindungan hendaklah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu menolong dan melindungi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala jua.
3: Petikan.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Kaki seribu atau millipede ialah sejenis arthropod yang sering ditemui di kawasan lembap, gelap dan berdaun reput. Walaupun kehadirannya di rumah kadangkala dianggap mengganggu dari sudut ekologi dan kesihatan, haiwan ini sebenarnya membawa manfaat tertentu. Secara saintifik, kaki seribu berperanan sebagai pengurai semula jadi. Ia memakan bahan organik reput seperti daun kering, kayu rosak dan sisa tumbuhan. Proses ini membantu mempercepatkan pereputan bahan organik lalu menghasilkan humus yang menyuburkan tanah. Kehadiran kaki seribu di sekitar rumah secara tidak langsung menyumbang kepada kitaran nutrien semula jadi, menjadikan tanah lebih subur untuk tanaman hiasan atau kebun kecil. Selain itu, kaki seribu juga membantu mengawal kebersihan persekitaran dengan memakan sisa tumbuhan yang jika dibiarkan boleh menarik serangga perosak lain. Walaupun ia tidak menggigit atau menyengat manusia, kaki seribu berfungsi sebagai pembersih ekosistem yang mengurangkan timbunan bahan reput di kawasan rumah. Kehadirannya menandakan bahawa persekitaran rumah mempunyai kelembapan yang sesuai untuk proses ekologi semula jadi. Tambahan pula, kaki seribu tidak membawa penyakit berbahaya kepada manusia. Walaupun sesetengah spesies mengeluarkan cecair berbau untuk melindungi diri, ia hanya menyebabkan iritasi ringan pada kulit jika disentuh secara langsung. Dari perspektif ekologi, haiwan ini lebih banyak memberi manfaat berbanding mudarat kerana ia menyokong keseimbangan alam sekitar. Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
2: Hello, siapa di talian?
3: Saya Farah.
2: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
3: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
2: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tau FM.
5: Seleksi di Tau FM.
6: Pilihan anda.

0: Ya, kembali sebelum menerusi seleksi di Top FM, waktu sekarang sudah pukul 3.32 minit petang. Okey, 3.32 pula, 3.52 minit petang. 4 petang nanti kita akan nantikan berita info sukan dan juga kita akan kongsikan menerusi info sukan di jam yang kedua, 4 petang nanti. Kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Ada lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku ataupun Anima Yuni, Dasar Buaya Cinta. Lagu kategori dandut. Pilih lagu daripada Mas Idayu, Robek Hatiku ataupun Anima Yuni dengan lagunya Dasar Buaya Cinta. 778-243. Mencari pemanggil yang seterusnya di talian. Halo, siapa di talian? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam, Kak Rima. Sihat ke tu? Hello? Ah, terputus pula. Ah, sekali lagi boleh dah di talian. 778-243. Hello? Siapa di talian?
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Jamal Lopet ni daripada Kampung Ranggu.
0: Jamal. Okey, Jamal. Pilih lagu mana satu? Lah tu.
2: Saya memilih lagu...
0: yang mana
2: buaya,
0: satu?
2: Buaya Cinta.
0: Dasar Buaya Cinta ya pilihannya.
2: Ya, Dasar Buaya Cinta.
0: Boleh nyanyi sikit ke Jamal?
2: Buaya apa?
0: Lagu Dasar Buaya Cinta.
2: Buaya Buaya Cinta.
0: Okey lah tu, asal ada.
2: Okey guys, okay. Teruskan dengan Tau FM. Lihat anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya. Anima Yuni, Dasar Buaya Cinta.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Berada di petak pertama, bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar John Mayer. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP, Rabu 10 Jun, 9.30 minit malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Maybe not fully tap coming. Here it is. Oh, he's taking down.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Hey, yeah. Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
4: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
3: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
4: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
3: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
5: Tawau FM.

0: Eu fost sukan hari ini.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tau FM. Ada empat berita sukan yang akan kongsikan untuk edisi Selasa 9 Jun 2026. Baik, berita sukan dalam negara dulu. Pemain beragul lelaki negara T. Kai Woon terbuka dengan perancangan barisan kejurulatihan untuk menggandingkannya dengan Aaron Chia. Pemain berusia 26 tahun itu menyifatkan rancangan berkenaan akan memberi cabaran baru dalam kerjanya setelah digandingkan dengan bekas juara dunia 2022. Kai Woon pada masa yang sama mengakui Aaron merupakan pemain berkualiti tinggi dari segi pukulan dan mampu menangani tekanan dengan baik sewaktu berdepan saat genting. Aaron dan Kai Woon sebelum ini pernah memenangi pingat emas pada Sukan Malaysia 2018 untuk Melaka selain bergandingan pada saingan air Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark menentang Jepun di peringkat kumpulan B. Sabtu lepas, Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan Aaron akan bergandingan dengan Kai Woon manakala Wu Yik berpasangan pula dengan Man Wei Chong. Aaron, Kai Woon dan Wu Yik dan Wei Chong dijadualkan beraksi pada kejohanan terbuka Jepun di Tokyo pada 14 hingga 19 Julai depan. Beralih kepada berita sukan seterusnya, Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF optimis atlet negara mampu memberi saingan sengit di Sukan Asia 2026 dengan sasaran membawa pulang sekurang-kurangnya 6 pingat daripada 10 acara yang dipertandingkan. Presidennya Muhammad Naim Al-Amin berkata sasaran itu dibuat berdasarkan potensi atlet negara serta kedudukan Malaysia yang kini berada dalam kelompok pencabar utama bagi beberapa judul permainan. Jelas beliau, setakat ini Malaysia telah mengesahkan slot dalam 3 acara iaitu Honor of Kings, Identity V dan Naraka, manakala beberapa judul lain termasuk Mobile Legend Bang Bang serta PUBG Mobile bakal menghadapi pusingan kelayakan yang dijadualkan berlangsung bulan ini. Beliau ditemui ketika menyaksikan perlawanan akhir Liga Professional Mobile Legends Bang Bang MPL Malaysia musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara pada Ahad lepas. Sukan Asia 2026 dijadualkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun pada September ini. Tambahnya, beberapa acara dikenal pasti berpotensi menyumbang pingat kepada negara termasuk MLBB yang dijangka menyaksikan pertandingan sengit daripada Indonesia dan Filipina. Dalam masa yang sama, MESF berharap pembangunan bagi judul permainan lain termasuk kategori permainan pertarungan fighting game dapat diberi perhatian bagi membantu meningkatkan ranking pemain negara di pentas antarabangsa. Berita sukan seterusnya, beralih pada berita sukan luar negara pula, pemain sayap Perancis Michael Olise berpotensi menjadi nadi utama skuad Les Blues menjelang kempen Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu kini berada pada prestasi terbaik selepas meledakkan hat-trick untuk membantu Perancis mengatasi Ireland 3-1 pada perlawanan pemanas badan pada Isnin kemarin. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps mencabar Olise untuk mengekalkan momentum tersebut pada aksi pertama peringkat kumpulan menentang Senegal pada 17 Jun ini. Pada kempen Piala Dunia 2026, Perancis menjadi pasukan yang digeruni kerana dibarisi penyerang terbaik dunia seperti Kylian Mbappe, Desire Doe, Ousmane Dembele dan Olise. Dan berita sukan yang terakhir, bintang Brazil Neymar semakin pulih daripada kecederaan betis yang dialaminya menjelang kempen Piala Dunia 2026. Perkembangan itu dimaklumkan Konfederasi Bola Sepak Brazil berdasarkan imbasan MRI yang dijalankan pada Isnin. Sebelum ini, penjaring gol terbanyak Brazil itu disahkan mengalami kecederaan betis awal bulan lalu dan bergelut untuk memulihkan kecergasannya menjelang aksi pembukaan menentang Maghribi pada Sabtu. Meskipun tahap kecergasan pemain berusia 34 tahun tersebut diragui, Ketua Jurulatih Carlo Ancelotti menegaskan Neymar bersedia untuk disenaraikan dalam kesebelasan utama Brazil pada perlawanan pertama dan kedua Piala Dunia 2026. Demikian nampak berita sukan hari ini. Dengarkan info sukan seperti biasa Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hanya di Tau FM, pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara.
0: Info sukan hari ini.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Dua.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Yo.

0: rasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Seleksi di Tawau FM, pilihan anda tepat pukul 4.10 minit petang waktu ini. Kita teruskan lagi di jam yang kedua menerusi seleksi kita. Seketika nanti kita akan dengarkan lagu hiburan Kuasa Dua yang terakhir untuk petang ini, hari ini ya. Okey, lagu seleksi kita yang seterusnya ada lagu terbaru di Tawau FM, Andi Bernade Ding Geding ataupun Haris Abdul Terpesona. Okey, pilih lagu Andi Bernade Ding Geding ataupun Haris Abdul Terpesona. 778-243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jam lagi ke tu?
3: Predator 35.
2: Okey, Pian Predator. Pilih lagu mana satu, Pian?
3: Yang di pinggiran tu.
2: Betul-betul.
3: Yang kedua.
2: Okey, yang kedua ya. Baik, terima kasih. Semoga terhibur.
3: Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Jay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Haris Abdul Terpesona. Menerusi seleksi.
4: Terbaru dan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Tawa akan kembali. Kuasa Tua dikuasakan untuk anda oleh Tawa FM. Stesen pilihan anda.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya Farah, seleksi di Tawa FM. Nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu
3: Apa yang kau mahu, semua aku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawa FM.
5: Seleksi di Tawa FM.
1: Pilihan anda.
6: Ya, lagu Beran Kuasa Dua, kita nyanyian lagu daripada

Sayanti, dua buah lagunya Cobalah Untuk Setia dan juga Mencintaimu. 4.25 minit petang waktu ini, 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Ada lagu pilihan nyanyian ramai, Unique Boy, Zinakal, Ashraf Nasir, Tak Sangka ataupun Dato' M. Nasir, Kimi Kimo dan Lukas Sikta dengan lagunya Zuhud. Pilih lagu Tak Sangka ataupun Zuhud, 778243. Kita mencari lagi pemanggil yang seterusnya di talian. Baik, kalau belum ada pemanggil, kita lain lagu bersama dengan Yoni Boy, Zinaka dan Ashraf Nasir, Tak Sangka. Seleksi Toy Fan.

0: ang nasa mo yung mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: 90 terus sekali lagi untuk seleksi kita yang seterusnya. Kembali semula menerusi seleksi untuk seleksi kedua terakhir. Kita ada lagu penyanyi wanita. Pilih lagu daripada Wania Srita, Lembayung Tari ataupun Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Ada lagu Wania Srita, Lembayung Tari ataupun Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. 778-243 pemanggil yang seterusnya di talian. Halo, siapa di talian? Hello. Ya, hello. Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ahmad Pampam.
2: Ahmad?
3: Hasan.
2: Ahmad Hasan. Okey, adik Ahmad Hasan. Pilih lagu mana satu ni?
3: Dua.
2: Yang kedua pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Bye. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada adik Hasan tadi. Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Seleksi Top FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
2: Baik, kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ni. Terima kasih sekali lagi untuk pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon and di talian 778243. Okay? Seleksi yang terakhir, kita ada lagu penyanyi lelaki Fik, Tiga Malam Tanpa Bintang ataupun Black, Sophia Jane. Pilih lagu daripada Fik, Tiga Malam Tanpa Bintang ataupun Black, Sophia Jane. 778243 pemanggil yang terakhir di talian. Hello. Siapa di talian?
3: Assalamualaikum. DJ sorry terputus tadi.
2: Waalaikumsalam Kak Rahima. Dah apa Kak Rahima? Okey Kak Rahima, pemanggil yang terakhir petang ini. Sihat Kak Rahima?
3: Sihat-sihat.
2: Sihat. Alhamdulillah. Okey Kak Rahima, pilih lagu mana satu ni?
3: Tiga Malam Tanpa Bintang Pik.
2: Okey, tu pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Fake, Tiga Malam Tanpa Bintang. Seleksi Top FM. Selepas ini kita akan nantikan berita utama 5 petang. Kita akan masuk di jam yang ke 3 untuk lagi hiburan retro di Top FM.

pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: pembangunan kecerdasan buatan AI mesti berpaksikan etika, nilai kemanusiaan dan pemahaman mendalam masyarakat. Malah menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, teknologi AI tidak seharusnya dilihat kepada sesuatu bidang khusus semata-mata. Sebaliknya, sebagai faktor merentas disiplin yang mempengaruhi ekonomi, teknologi dan hampir setiap bidang ilmu. Ini bagi memastikan kemajuan teknologi kekal inklusif serta mampan. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo, Jepun. Kementerian Ekonomi kini dalam proses penilaian cadangan pembangunan yang telah dikemukakan oleh semua kementerian bagi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata perbelanjaan pembangunan akan terus dijadikan keutamaan dalam Belanjawan yang dijangka dibentangkan pada Oktober ini. Katanya kerajaan juga kekal komited terhadap pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 termasuk sasaran perbelanjaan pembangunan kira-kira 619 bilion ringgit sepanjang tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR merekodkan sebanyak 2,727,926 pemilih berdaftar yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 berdasarkan daftar pemilih tambahan April 2026 yang diwartakan pada 21 Mei. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata daripada jumlah itu 2,703,175 merupakan pemilih biasa, manakala 24,751 terdiri daripada anggota polis dan pasangan polis pasukan gerakan am, tentera dan pasangan tentera. SPR dijadual bermesyuarat pada Jumaat ini bagi menentukan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memberi jaminan bagi memudahkan urusan pengundi khususnya yang bekerja di Singapura untuk pulang mengundi.
1: Kami akan respon daripada pengumuman itu. Sama ada dia mengundi hari Sabtu atau hari Ahad, dia ada kesan yang berbeza. Kalau dia jadi kerja hari Ahad, jadi isu itu tak timbul lah. Jadi kami akan respon, tidak syak lagi, apa saja yang boleh membantu memudahkan pemilih di Johor untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi pada hari mengundi, kami akan facilitate.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan daripada kira-kira 50,000 permohonan kepada 2,000 kes. Isu berkenaan berjaya diatasi sejak 2023.
1: 3 tahun saya di kementerian ini, saya set satu hala tuju dan saya berkongsi dengan pegawai di kementerian. Kalau perlu pindaan di parlimen, kita pindah. Kalau perlu baiki kaedah-kaedah warga negara, kita buat. Kalau perlu, kita adakan dialog dengan semua stakeholders, kita buat. Dan akhirnya jumlah 50,000 sekarang cuma tinggal 2,000-an saja jumlahnya. Dan saya sangat yakin saya boleh selesaikan dalam tempoh terdekat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik meningkatkan pengeluaran tempatan serta mengurangkan kebergantungan kepada import bagi barangan tertentu dilihat sebagai benteng dalam meningkatkan daya tahan ekonomi negara bagi menghadapi ketidaktentuan global pada masa hadapan. Demikian menurut penganalisis ekonomi dari Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
2: Oleh itu, yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah usaha untuk memperkukuhkan lagi rantaian bekalan domestik supaya kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada import dan memastikan ekonomi negara lebih berdaya tahan daya saing untuk menghadapi apa-apa lagi kejutan global pada masa hadapan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Data kredit yang dipercayai dan mudah diakses berupaya mengukuhkan keyakinan institusi kewangan serta meningkatkan capaian perusahaan kecil dan sederhana kepada pembiayaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perolehan data yang lebih baik membantu dalam mengurangkan jurang maklumat dan membolehkan peruntukan kredit lebih cekap. Ia bukan mengenai perluasan akses kepada pembiayaan semata-mata, sebaliknya memastikan ia kekal mampan berasaskan data serta selaras dengan amalan dan prinsip pengurusan risiko. Berita seterusnya, agenda memperkasa kompetensi dan kemahiran warga pendidik. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, terus dijadikan sebagai keutamaan. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu barisan pendidik sentiasa bersedia mendepani cabaran dan lanskap perubahan pendidikan semasa.
3: Saya mahu warga pendidik KEMAS sentiasa diberi ruang untuk mempertingkatkan kompetensi, memperkukuh kemahiran dan menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan semasa. Budaya pembelajaran sepanjang hayat, long life learning, peningkatan kemahiran, persijilan serta pengiktirafan profesional perlu diteruskan, diperkasakan agar warga pendidik KEMAS kekal relevan, yakin dan bersedia mendepani perubahan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kegiatan penyimpanan diesel secara haram berjaya ditumpaskan dalam serbuan di sebuah premis tanpa nombor di Teluk Panglima Karang. Serbuan menerusi Optiris 4.0 bersepadu hasil risikan intensif selama 2 minggu oleh pihak berkuasa di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi panas kegiatan penyelewengan berkenaan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata hasil pemeriksaan mendapati premis terbabit tidak memiliki sebarang lesen atau permit yang sah untuk menyimpan barang kawalan berjadual bawah akta berkaitan. Sementara itu, di Perak, KPDN Negeri menyita 170 kg minyak masak paket sekilogram di kawasan perindustrian Lahad. Pengarahnya, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, lelaki berumur 39 tahun yang merupakan penyewa bilik tersebut ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran yang sah daripada pengawal bekalan bagi urusan melibatkan barang kawalan. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi sederhana bermagnitud 5.2 di Mindanao, Filipina pada pukul 2.15 petang tadi. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan lokasi gegaran adalah kira-kira 142 km selatan dari Coronado City, Filipina. Pemantauan berterusan sedang dijalankan dari semasa ke semasa bagi menilai sebarang perkembangan lanjut. Sukan persiapan kem badminton negara ke Kejohanan Dunia dan Sukan Asia 2026 terjejas. Pemain bergu campuran Toh Iwe dilaporkan mengalami cedera lutut sekaligus memaksa rombakan dilakukan melibatkan gandingan pemain itu Chen Tangji. Ketua jurulatih Nova Widianto mengesahkan Tangji akan digandingkan sementara bersama pemain pelapis Clarissa Sen di Terbuka China Julai nanti. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, skuad Jepun memulakan sesi latihan pertama di Nashville, Tennessee dengan kehadiran kira-kira 5,000 peminat. Skuad kendalian Hajime Morayasu itu baru sahaja tiba dari kem pra-kejohanan di Mexico bagi menyesuaikan diri dengan cuaca panas. Kapten pasukan Wataru Endo menyatakan komitmen tinggi untuk membawa samurai biru mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama menjelang aksi pembukaan kumpulan F menentang Belanda di Stadium Dallas Ahad ini. Sementara itu, Korea Selatan menghantar 2 utusan khas ke Mexico bagi menyokong pasukan bola sepak kebangsaan. Utusan Parlimen berkenaan dijadual bertemu Presiden Mexico Claudia Sheinbaum bagi menyampaikan surat tahniah daripada Presiden Lee Jae-myung selain menghadiri perlawanan antara kedua-dua negara di Guadalajara Khamis depan. Luar negara, pihak berkuasa Itali melancarkan siasatan ke atas Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung dakwaan penyeksaan dan pemenjaraan haram terhadap aktivis flotila bantuan ke Gaza. Siasatan itu dicetuskan oleh penahanan ratusan aktivis termasuk warga Itali di perairan antarabangsa pada pertengahan Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan AI mesti berpaksi nilai kemanusiaan. Angka pendaftaran kewarganegaraan tertunggak berjaya diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Martiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
4: Zah. Susah lama cakap Zah.
5: Kenapa?
4: Kalau begini.
5: Kenapa Man?
4: Yelah, hari-hari banyak ujian
5: macam
4: mendatang.
5: Ujian apa lagi ni?
4: Tak tahulah Zah. More di luar.
5: Aku tengok kau selalu enjoy je ni.
4: Yelah, dalam kita enjoy, dalam kita gembira tu sebenarnya banyak masalah yang kita fikir.
5: Itulah kan dalam hidup ni kan.
4: Ya, tak boleh je kita senampak sebenarnya.
5: Ujian-ujian kan. Tapi itulah, sabarlah Man.
4: Betul. Tapi banyak orang cakapkan, yalah sabar. Betul, tapi kan? Bukan di kaki, di kasut sendiri wah.
5: Ya, bukan. Bukan kami yang hadapi kan.
4: Betul.
5: Kau yang hadapinya kan. Jadi itulah kan. Macam mana mau jadi lebih sabar kan?
4: Betul.
5: Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup ni.
4: Jadi macam mana tu Mr. B?
5: Macam mana ni Mr. B?
4: Hidup, ujian, sabar.
6: Dia memang begitulah kehidupan dunia. Kan? Memang Allah sebut dalam Quran, kita ni diciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Maksudnya bila mana Allah uji, di situ pasti akan ada level ujian kesabaran kita, di level yang mana. So ulama mengajarkan kita, di antara cara-cara untuk kita belajar bersabar itu adalah dengan melihat orang-orang di sekeliling kita yang pernah diuji dengan ujian yang begitu besar sekali. Nah, salah satunya tidak lain tidak bukan Nabi kita lah.
4: Betul.
6: Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak pernah putus, tidak pernah habis. Kan menerima kematian demi kematian insan-insan yang baginda sayang. Tak habis satu ujian, Allah uji dengan ujian yang lain. Itu Nabi, apatah lagi kita.
4: Betul.
6: Kan manusia biasa yang banyak dosa, sudah pasti Allah akan uji kita. Yang pastinya mudah-mudahan Allah uji kita bukan di luar batas kemampuan kita. Jadi di antara langkah-langkah untuk kita memandang setiap ujian itu adalah ada hikmahnya. Saya terkesan dengan satu kata ulama ni. Dia kata, bagaimana aku boleh membenci ujian sedangkan ujian itu dihantar oleh zat yang begitu mencintaiku. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, ya, dia bagi kita ujian tu semata-mata mudah-mudahan akan meningkatkan level iman kita. Yang mudah-mudahan sebab itulah kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah mantaskirah kita pada hari ini. Wallahu a'lam.
3: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Ku harap

Ya, lagu hiburan pembukaan retro kita bersama dengan Fauzia Latif dengan lagu yang Lebih Kau Cinta. 5.27 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar TFM di mana juga anda layan terus ritma petang. Masih lagi teman bertemankan saya Anne Liana Mizam menemani petang anda tinggal 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik, lagu-lagu hiburan retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani petang anda sehingga 7 malam. Tuan yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ada yang baru balik dari tempat kerja kan, seharian bekerja. Ada yang baru balik dari ambil anak habis sekolah kan. Ada juga yang mungkin membuat e-hailing sambil-sambil tunggu pelanggan untuk petang ini. Ada yang layan Tawar FM di rumah juga sambil layan lagu-lagu retro kita yang tengah minum petang. Selamat menjamu selera lah untuk anda. Layan terus ritma petang kita sehinggalah 7 malam. Dan salam-salam ucapan petang anda juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tawar FM Stesen Pilihan Anda. Okey, terima kasih untuk Bella yang hantarkan salam-salam petangnya ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar TFM. Saya Bella dari Tawau ingin membuat lagu permintaan. Okey, lagu permintaannya, lagu ini khas sedang mengejar impian masing-masing. Tidak kira sejauh mana perjalanan yang sedang ditempuh, semoga diberikan kekuatan, kebahagiaan yang selamat dalam setiap langkah. Dan selamat mendengarkan TFM. Terima kasih TFM. Terima kasih juga. Okey, Johari Sangkin. Salam ritmo petang DJN. Kini kini run-run tambah fitness di perkarangan kompleks. Oh, tengah senaman lah ni. Johari. Kata-kata hari ni, terang bulan, terang sekali. Bulan timbul, 2 bulan sekali. Saya datang RTM Tawau baru sekali. InsyaAllah kalau ada peluang terus datang berkali-kali. Ini ni kata-kata kah atau berpantun? Macam si Anne baca pantun sudah. Okay, terima kasih Johari. Selamat berkhidmat, berlangsung dipermudahkan di samping pahala buat pendengar Tawau FM bersama Tawau FM semestinya pilihan anda. Terima kasih. Baik, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda. Ini sebagai makluman awal lah ya, berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan SM Convent St. Ursula Tawau yang akan diadakan pada 13 dan juga 14 13 dan 14 Jun hari Sabtu dan Ahad seawal 6.30 pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu, dan hari Ahad pula dari 7.30 malam hingga 10.30 malam ya, bertempat di SM Convent St. Ursula Tawau hari Sabtu dan hari Ahad di salah sebuah tempat lah ya, di area Fajar. Hari Sabtu ada pelbagai aktiviti diadakan, antaranya larian jogathon dan fun run, pameran kerjaya dan pertandingan mewarna, pertandingan ratu etnik dan persembahan. Ada juga jualan bazar. Okey, untuk hari Ahad pula makan malam. Okey, untuk mereka yang terlibat ambil maklum berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan SM Convent St. Ursula Tawau. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita bersama dengan Ellie Katz, Berjuta.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
0: Pulau Mohei Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.
2: Tipis

Dari Rumah Petang Tu FM, pilihan anda lagi berantai tadi bersama dengan kumpulan elit Tamparan Wanita. 5.41 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama and menerusi Ritma Petang yang masih lagi dalam perjalanan. Selamat memandu untuk anda yang dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing. Ada yang mungkin singgah sekejap kan untuk mungkin berbelanja seketika kan. Ataupun untuk anda yang masih lagi di tempat kerja, jangan lupa barang-barang peribadi anda pastikan tiada yang tinggal. Dan jimatkan elektrik, matikan suis semua. Pastikan pintu sudah terkunci, tingkap sudah terkunci kan. Barulah boleh balik dengan selamat. Dan juga endoakan semuanya anda selamat sampai tiba ke destinasi masing-masing. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda sebelum kita beribu dengan lagu-lagu hiburan retro seterusnya. Yang mana Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa fenomena El Nino dijangka berlaku dalam beberapa bulan akan datang dengan keberangkalian sehingga 90% ya. Dan beliau berkata ramalan itu berdasarkan kemas kini terbaru yang dikeluarkan oleh World Meteorological Organization WMO. Dan menurutnya fenomena El Nino akan memburukkan lagi kesan pemanasan global yang sedang berlaku di seluruh dunia, dan kesan fenomena itu dijangka lebih teruk melibatkan kawasan yang lebih luas dan merentasi sempadan negara yang lebih cepat. Dan beliau turut menggetar tindakan segera diambil bagi menangani perubahan iklim yang semakin membimbangkan. Dan antara langkah yang dicadangkan ialah mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, mempercepatkan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui, serta memperluas sistem amaran awal untuk membantu komuniti yang berisiko tinggi. Dan fenomena El Nino biasanya menyebabkan perubahan cuaca ketara dengan sesetengah kawasan boleh mengalami cuaca lebih panas dan kering, manakala kawasan lain berdepan dengan hujan lebat serta banjir. Dan pakar iklim sebelum ini memberi amaran bahawa gabungan fenomena El Nino dan pemanasan global berpotensi meningkatkan suhu dunia ke paras yang lebih tinggi serta menyebabkan kejadian cuaca ekstrim berlaku dengan lebih kerap. Itulah fenomena El Nino ya. Ialah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bahagian tengah dan juga timur lautan Pasifik. Di Malaysia dan rantau Asia Tenggara, ia mengubah corak cuaca dengan drastik mengakibatkan taburan hujan yang sangat rendah, cuaca panas ekstrim, risiko kemarau berpanjangan, jerebu dan juga masalah bekalan air ya. Jadi untuk itu kita kena jaga kesihatan lah paling penting. Kalau lagi cuaca panas kan, apatah lagi anda yang mungkin berada di luar kan. Ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan. Dan juga pakai payung ataupun topi untuk menutup kepala anda sekiranya anda berada di luar. Untuk anda yang berada dalam rumah pula, buka jendela agar udara masuk. Jangan terperap saja ya. Pakai kipas angin dan juga pendingin. Pakai sunscreen, jangan lupa SPF kalau boleh 50 plus plus lah, sunblock untuk kulit ya. Bukan saja perempuan kena pakai, laki pun kena pakai juga. Jadi gunakanlah kain dan juga baju yang tipis, longgar dan menyerap keringat. Janganlah pula pakai yang transparent kan. Janganlah. Minum air sebelum anda merasa haus, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari air kosong ya. Dan hindari minuman berkafein dan berenergi agar tidak mudah haus. Kalau anda berada di luar, usahakan tetap berada di tempat yang teduh. Okey, jadi apapun cuaca pun pandai berubah, kena juga sentiasa mengikuti ramalan cuaca dari semasa ke semasa. Boleh terus melayari www.met.gov.my ataupun terus ke laman Facebook Meteorology Met Malaysia. Okey, paling cepat muat turunlah aplikasi My Cuaca. Takkan RTM klik je anda download kan. Cuaca pun kita kena tahu sebab cuaca pun boleh berubah. Jadi itu antara tadi Anne juga kongsikan beberapa tips untuk anda menghindari daripada terkenanya sama ada strok haba ataupun kelesuan haba. Okey, 5.45 minit petang waktu ini. Lagi hiburan kita teruskan bersama dengan kumpulan Mega Sengkutum Bunga Sakura di Gurun Sahara.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ritma Petang untuk FM pilihan anda, 5.56 minit petang waktu ini. Lagu hiburan bersama dengan Diana Ross dan juga Lionel Richie, Endless Love. Baik, kita akan masuk di jam yang terakhir untuk lagi pengisian menerusi ritma petang kita. Dan satu makluman yang nak kongsikan kepada anda daripada Jabatan Meteorologi Met Malaysia, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Johor, di Sarawak dan juga di Sabah. Di Sabah pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Ladatu, Sandakan, Terlupit, Kinabatangan dan Beluran dan Kota Merudu dan Pitas hinggalah 9 malam. Untuk hari ini ya, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, itu satu maklumanlah daripada Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Terima kasih untuk Hasin Indra Sabah yang sudah hantarkan salam-salam ucapan jawab petang ni. Assalamualaikum ID dan waalaikumsalam. Hasan Indra Sabah nak tujukan salam ritma petang menuju ke malam. Dan salam ukhuwah fillah buat semua keluarga San, tidak kira di mana saja berada, yang sedang layan siaran radio ketika ini, DJ-DJ dan my friend, rakan setia Top FM pilihan anda. Semoga korang semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lagu daripada Ziana Zain, Gemetar Menghukum Kalbu. Last untuk DJ, terima kasih. Pulang nanti, balik nanti, hati-hati, terima kasih. Itu antara kiriman lah daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Top FM ya. Main lain dulu lagu bersama dengan Fabian untuk Mu Sayang.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM.
2: Pilihan anda.
0: Ya, ritma petang Tuan FM, pilihan anda 6.8 minit petang. Waktu ini menerusi ritma petang, masuk di jam yang terakhir kita menerusi ritma petang. Terima kasih rakan-rakan yang baru bersama dengan menerusi TikTok Live Tuan FM, yang sudah masuk sehingga tap-tap like, yang hantarkan salam-salam ucapan juga. Terima kasih. Kalau ada yang terlimpas ucapan, yang ingin hantarkan ucapan, hantar terus ke WhatsApp Tuan FM 019-490-3838. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladatu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tungku dan juga bahagian Tower Timur adalah pada pukul 3:19 petang. Dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung Murutai, Kelabakan dan juga bahagian Tower Barat, solat fardu maghrib 6:21 minit petang ya. Okey, itu sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Tawau 6:21 minit petang. Baik, satu makluman yang nak kongsikan kepada anda sebelum kita beribu dengan lagu-lagu hiburan retro seterusnya, yang mana 9 Jun hari ini ya, Budi Madani Diesel bantuan tunai 400 disalurkan pada tarik permohonan 1 hingga 31 Mei 2026, yang mana 200 untuk yang sedia ada dan 200 bagi bantuan tambahan interim ya. Jadi ambil maklumlah, yang mana jumlah bantuan merangkumi RM200 bantuan sedia ada dan RM200 bantuan tambahan interim. Jadi semoga dengan bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api kan, akibat ketidaktentuan pasaran global ya. Baik, kita teruskan lagi peran menerusi ritma petang Al Jawahir, syair nasihat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon dikurniakan sifat tawakal.

من يسأل أيان يوم.

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7.

Yang lagi berang bersama dengan Jamal Mirdad dengan lagunya Jamila. Waktu sekarang sudah pukul 6.50 minit petang. Terima kasih terus setia bersama-sama and menerusi ritma petang kita edisi Selasa 9 Jun 2026. Aiman di Tamaria yang hantarkan salam-salam ucapannya. Terima kasih Aiman dengan ucapannya. Salam ke DJN. Salam juga selamat bertugas Aiman di Tamaria. Ingin mengucapkan selamat hari Selasa kepada semua pendengar Tawa FM dan juga kru Tuan FM dengan ucapan selamat hari Selasa. Pastikan Tuan FM radio teman anda selalu. Terima kasih Aiman. Okey, itu daripada arahan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Jangan lupa ikuti kami menerusi semua Facebook media sosial Tuan FM. Ada Facebook at Tuan FM SSM pilihan anda, ada juga TikTok at Tuan FM, ada juga aplikasi X dan Instagram at Tawa FM ya. Baik, ini nak kongsikan kepada anda MyCard 2026 yang mana tujuan pelaksanaan perkukuh sistem identiti nasional, tangani ancaman pemalsuan identiti, kawal jenayah rentas sepadan, kurangkan salah guna teknologi digital, tingkat keyakinan terhadap sistem identiti negara. Dan kad baru ini dijangka mulai diperkenalkan pada Jun 2026 ya, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan baharu dan juga yang mana MyCard sedia ada. Okey, MyCard sedia ada mempunyai 23 chip. Okey, ini yang kita boleh kongsikan menerusi Tawa FM. Dan antara ciri keselamatan baru, tulisan laser ada, ultra ungu, hologram, teks micro, ada QR. Jadi banyaklah pelaksanaan ini juga untuk membantu mengawal jenayah rentas sempadan ya, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Ada yang sudah tukar MyCard baru? Ada tu kan? Okey, itu yang kita kongsikan menerusi Tawa FM. Kita teruskan lagi bersama dengan Rahima Rahim, Gadis dan Bunga.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

Balai nampak yang pertemuan kita menerusi ritmo petang edisi Selasa 9 Jun 2026 sampai di sini saja. Terima kasih yang menemani Anne dari 3 petang tadi sehinggalah 7 malam ini dengan lagu-lagu hiburan seleksi kita dan juga lagu-lagu hiburan retro sehinggalah 7 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Selepas ini kita akan sambung siar menerusi Sabah FM. Esok akan kembali semula untuk Tau FM, sesen pilihan anda. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

Ya, terima kasih kepada anda yang telah pun memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda, ya kan? Sambil pulang, dalam perjalanan pulang tu, sambil tu dengar Sabah FM. Dan untuk kata-kata hari ini, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Siapa lagi yang orang kata yang tidak layak, kan? Kita semua layak untuk berbahagia. Dan apapun yang sedang anda lalui hari ini, ingat bahagia itu bukan milik orang tertentu saja, tapi ia milik kita semua. Yang terus kuat, yang masih bertahan dan yang tak pernah berhenti untuk berharap. Kadang-kadang bahagia itu datangnya sederhana, cukup dengan satu senyuman, satu lagu yang kena dengan jiwa ataupun satu momen yang tenang untuk diri kita sendiri. Dan orang kata seseorang itu berhak untuk merasa gembira dan menikmati kebahagiaan tanpa perlu merasa bersalah atas kesusahan, kegagalan ataupun kesedihan yang pernah dilalui. Jadi untuk anda yang sedang mendengar, jangan lupa kebahagiaan itu kebahagiaan diri, walau dengan perkara yang kecil saja pun itu cukup bahagia. Dan sebab apa? Sebab kita layak untuk bahagia. Okey, baik, itu kata-kata untuk hari ini. Bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Jadi untuk anda juga, Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, manakala di sebelah pantai barat Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan, iaitu di Telupit, Kinabatangan dan Beluran, juga di Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus kepada aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus ini mengenai Fisabilillah, nyanyian daripada The Musafir. Kita layan lagu ini. Sabah FM, bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, sebentar tadi lagu Janji Manismu. Mana tahu ada yang berjanji hari ini tapi tidak, orang kata belum ditepati. Jangan lupa untuk esok tu ingat semula, janji harus ditepati kan. Mana tahu janji itu penting. Buat-buat lupa pula kawan. Okey, baik. Untuk bersempena dengan sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijriah, bersama dengan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Putong, penolong setiausaha dakwah Majlis Ugama Islam Sabah, bersama dengan panel yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, iaitu Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan panel kedua Ustaz Muhammad Rani bin Abdul Rahman, iaitu Pegawai Penceramah Jahins, yang akan bersama dengan kita secara langsung dalam forum Anjung At-Taqwa 11 Jun 2026 hari Khamis pukul 8 malam langsung dari Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dan akan bersiaran radio melalui Radio Sabah FM. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menitipkan orang kata ucapan melalui WhatsApp Sabah FM, iaitu 019-490-4848. Nanti Ella akan bacakan. Dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan, boleh juga Ella akan bacakan nanti. 019-490-4848. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Assalamualaikum. Varnakam. Hello. Salam sejahtera. Kita mungkin berbeza bangsa, berbeza budaya, berbeza bahasa. Namun kita berkongsi satu tanah air, satu harapan dan satu masa depan. Hijrah mengajar kita bahawa kekuatan sebenar lahir daripada perpaduan, saling menghormati, saling membantu dan saling memahami.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 8 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: FM.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan seperti yang Ella katakan tadi, Ella nak bacakan beberapa ucapan yang dikirimkan oleh beberapa orang rakan pendengar kita. Ya, kita ada siapa ni? Kita ada Yan Yana. Katanya titipan ucapan buat geng-geng. Ini geng-geng karasnya ni. Kahani Arnih Yad Nur Nurizan Mamadia Ara Laila Mira Kaam Benz Zafirah di Sandakan dan Mr. Pai dan Encik Azmin. Dengan ucapannya, hargai masa dan kenangan, ia tak kembali berulang. Jaga kesihatan, hiasi pribadi, kata Yan Yana. Baik, kita ada Emma juga yang katanya dari Beaufort hadir. Siapa yang hadir? Okey, baik, terima kasih. Dan kita ada beberapa orang lagi, nanti kita akan bacakan. Dan hari ini kita belajar dua perkataan, iaitu fisabilillah dan tabayyun. Yang mana perkataan ini kalau Ella boleh berikan maksudnya, iaitu daripada fisabilillah ni daripada bahasa Arab, fisabilillah yang bermaksud pada jalan Allah. Ia merujuk kepada segala usaha, perjuangan atau aktiviti kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas untuk menegakkan, mempertahankan serta meninggikan syiar dan agama Islam demi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang kedua, tabayun. Ini tabayun membawa maksud menyiasat, meneliti dan memastikan kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan ia adalah langkah berhati-hati bagi mengelakkan fitnah dan salah faham, seperti yang disarankan dalam ajaran Islam. So, maknanya dua perkataan ini itu, iaitu fisabilillah dan tabayyun, bolehlah kita gunakan perkataan ini. Baik, kita dengarkan lagu ini, tabayyun daripada Apis Pashah, Rupi Satyasin dan Nazri Saidali. Ayuh kita dengarkan. Sabah FM, Bagus Bah.

Ya, sehingga 9 malam Simfoni Tetap di hati anda akan bersama dengan Ella. Dan terima kasih banyak sebab anda temani Ella untuk edisi hari ini. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Nurzita. Terima kasih banyak. Dan kita ada Zafira juga yang katanya yang hadir menyapa dari Sandakan. Tetap layan Sabah FM, dia kata. Terima kasih. Dan kita ada Abang Mood. Kita juga ada Iman Akasha yang katanya Iman ni selalu orang kata apa ni komen di Facebook juga. Dan katanya ditujukan kepada ibu bapaknya dan keluarganya di mana saja berada. Dan insan tersayang Aliana di Pulau Pamaguan, Sandakan, dengan ucapannya stesen pilihan terbaik mekar di hati pendengar. Oh wow, terima kasih, terima kasih banyak-banyak. Dan andalah penyeri pada malam ini daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Dan kita ada Fatimah Haris, terima kasih banyak atas ingatan anda dan kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan pernah mengkhianati sesiapa pun. Kalau boleh kita berkawanlah dengan siapa pun, dengan ramai orang pun, dan kita dengan dan kita layan lagu ini, Jangan Khianati Aku. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?

0: Okey. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Semestinya hanya di TV OK.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 9 Jun 2026. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan seperti biasa setiap hari Selasa pukul 8.30 minit malam, rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan dibawakan kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesetiaan dan kesetiaan.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Kepada semua pendengar, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam rancangan X-Band. Teruskan sokongan anda di media sosial kami, yaitu Jai Baska ataupun Hitam Putih Band. Bolehlah follow-follow kami di FB, Instagram, TikTok, dan jangan lupa media sosial liburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa like dan share lagu seterusnya daripada kami, Bulan Budak Kacamata, Bintang, dan juga lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.

Goosebumps Symphony. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan bawakan kepada anda berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai bersama dengan DJ Ozel dalam segmen Varia. Dan ingat, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe no friendly tap coming. Here it is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Khidmat Madani tawar rebat insurans kenderaan hingga 10%. Teknologi 5G diperluas perkasa PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Mardi soir.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama kami di Sabah FM. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM. Oke, malam ini ke udara bersama Ozel dari pukul 9 malam sampai 12:30 malam nanti. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Oke. Macam biasa, 3 buah lagu kamu boleh minta, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunai lagu kamu, kita mau payung lagu-lagu favorite kamu, lagu untuk seseorang yang kamu mau tujukan untuk dia. Jangan lupa kasih selit ucapan ataupun mungkin rindu dengan seseorang kan. Kamu kasih selit ucapan dan suruh dia dengar di RTM Klik. Kalau kamu orang bilang berjauhan dari Sabah, guna RTM Klik, boleh dengar secara online saja. Kalau kamu di Sabah di sini, boleh dengar di radio lah. Tapi sekarang, zaman sekarang ini, mana lagi ada orang pasang radio kan? Tapi ada juga, tapi tidak ramai seperti dulu lah. Oke, yang paling penting kamu bagi tahu dorang dengar Sabah FM secara online saja sekarang di RTM Klik. Oke, jadi kita mau terus payung kamu lagu daripada Maldini Sydney dan Ray Kimara, Pukulan Borneo. Sabah FM, bagus bang.
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
3: Ini dia, dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu bang.
5: Rap.
4: Abangnya ya?
5: Oke. Okay.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Okey, jadi tinggal lebih kurang 2 hari lebih sahaja lagi bermulalah Piala Dunia 2026. Dan perlawanan pembukaan lagi, ini mengimbau kembali kenangan pada tahun 2010, Piala Dunia pembukaan perlawanan di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Dan kali ini pembukaan perlawanan untuk Piala Dunia 2026 di antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Memang oi, ramai orang ternanti-nanti perlawanan pertama lah yang memang betul-betul orang excited untuk menonton Piala Dunia kali ini. Jadi persoalannya sekarang ini, di mana kamu mau tengok ataupun menonton Piala Dunia? Jadi RTM untuk kali ini, untuk Piala Dunia 2026 adalah penyiar rasmi. Jadi kamu boleh menonton di telefon sejak sekarang. Macam mana caranya? Kamu muat turun aplikasi RTM Click di telefon kamu. Di App Store boleh muat turun, di Google Play pun boleh, di Huawei pun boleh. Secara percuma saja, jangan kasih lama. Kamu terus muat turun sekarang supaya kamu boleh menyaksikan 104 perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Okey, negara mana yang kamu sokong? Coba kamu WhatsApp sekarang, kasih selit ucapan dan juga kenapa kamu pilih itu pasukan. Contoh kamu minat Portugal, sebab ada Ronaldo sana, dia punya midfielder kuat. Kamu cepat, kamu komen, kamu bagi tahu saya sokong ini negara. Terus WhatsApp di 0194904848. Jom kita layan lagu permintaan seterusnya, lagu kumpulan Spoon, Rindu Serindu Rindunya. Sabah FM, bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
3: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
3: Oh, nah.
0: Iya.
3: Patutlah.
0: Iya.
3: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
3: itu. Punya banyak, kalau jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
3: Nah. Apalagi? Mari,
0: kita pergi beli barang sekarang.
1: Oh, baru saya tahu.

Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang ada titipkan ucapan malam ini. Macam si Zafira, okay, dia bilang hadir dari Sandakan. Selamat malam semua, santai di posisi sambil kita layan lagu-lagu permintaan malam ini. Mantaplah Zafira. Okay, ada si Cici juga. Dia bilang selamat malam untuk kawan-kawan yang tengah layan lagu-lagu permintaan malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan urusan-urusan besok dipermudahkan. Ada si Norzita juga malam ini hadir. Selamat malam. Semoga siaran lancar. Kita layan lagu-lagu permintaan pula malam ini. Supaya malam nanti dapat rehat dengan tenang, dengan jiwa yang gembira, dibilang. Terima kasih untuk kamu. Jadi siapa-siapa ada ucapan malam ini untuk seseorang, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu permintaan seterusnya daripada Awang. Ini dia Via Julia dengan tajuk lagunya Perasaanku. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Masih lagi terus menghiburkan hari anda malam ini bersama Ozel. Jadi banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu, kita kasih tunai sekejap saja lagi, okay? Jadi sekarang ini Ozel mau kongsikan info cuaca, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di sekitar Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Tambunan, Ranau, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Tongod, Telupit, Kinabatangan dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi buat tamurang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia dan juga di aplikasi My Cuaca. Sabah FM.

Ya, semoga terhibur dengan lagu daripada Datuk Francis Landong, Fikir-Fikir Dulu. Terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana sahaja kamu berada waktu ini. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ozel doakan semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Okey, hari ini 9 Jun 2026 merupakan hari di mana semua kamu bergembira, khususnya kepada mereka yang menggunakan minyak diesel. Sebab apa? Sebab Budi Madani ataupun bantuan tunai Budi Diesel mulai disalurkan hari ini. Okey, Budi Madani Diesel sebanyak 400 disalurkan bagi tarikh permohonan dari 1 Mei sehingga 31 Mei 2026. Okey, 200 sedia ada dan tambahan 200 lagi untuk bantuan tambahan interim. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban penerima susulan kenaikan harga bahan api akibat ketidaktentuan pasaran global. Okey, jadi kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bagi tahu dorang hari ini merupakan hari di mana bantuan tunai Budi Diesel sudah pun mulai disalurkan. Okey. Jadi apapun untuk kamu yang ada permintaan lagu malam ini, masih lagi boleh membuat permintaan 3 buah lagu. Kamu terus saja WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia, You Kiss, pahit akan manis akhirnya. Sabah FM, bagus ba.

0: High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

Itu dia lagu daripada Henry Zakri dan Andy Rianto, Nostalgia. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu, besok ada kempen Derma Darah di Pen Borneo Hotel Putatan. Okey, bermula pukul 9 pagi sampai 4 petang. Okey, tim Derma Darah bergerak akan ke sana. Jadi kamu kempen, kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, sama-sama kita menderma darah besok di Putatan. Okey, sebab difahamkan masih lagi pihak hospital terus-menerus memerlukan tabung darah. Ramai lagi yang memerlukan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu, kan? Kamu boleh dapatkan info kempen Derma Darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Okey, jom kita terus layan lagu permintaan seterusnya dari kumpulan Gersang, Masih Aku Terasa. Sabah FM, bagus bang.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu.
1: Kami dengar
2: Sabah FM,
1: bagus ba.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus ba?

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang terakhir sudah, guys. Okey, apapun kamu ready-ready lah. Stay tune dengan lagu-lagu permintaan kamu. Ada beberapa lagu lagi kita mau kasih tunai untuk kamu malam ini. Sambil-sambil itu, Ozel mau kongsikan kepada kamu, bermula 11 sehingga 14 Jun ini ada sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di perkarangan Kompleks Sukan Likas. Jadi jangan lupa untuk datang beramai-ramai. Macam-macam aktiviti menarik, persembahan kebudayaan, pameran, program komuniti, semua ada untuk sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan, kukuhkan silaturahim dan raikan kepelbagaian yang menjadi kebanggaan negara. Yang paling penting, masuk adalah percuma. Jadi bawa semua kawan-kawan kamu, keluarga kamu, bermula 11 hingga 14 Jun ini. Bermakna hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad dan Isnin ini. Jadi mana tahulah ada hadiah yang menarik kamu dapat menangi nanti. Jadi datanglah ramai-ramai.

Ratu Ella dengan tajuk lagunya Reta akan didengarkan di Varia Sabah FM bersama Ozel di sini guys. Oke, nampaknya kita sudah berada di penghujung segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Jun 2026. Oke, apapun semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari ini. Besok masih ada lagi, jangan lupa terus tetap menyokong kami di Sabah FM untuk kekal terus layan lagu-lagu terbaik dalam masa sama, dikongsikan juga info-info terkini. Oke, jadi saya Ozel, kita bersua lagi besok menerusi segmen Varia Sabah FM, lebih lagu, lebih santai. Selamat malam, selamat beristirahat. Jumpa lagi, bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati Hani yang bersiaran hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, DJ Alia aka Mama AJ, menemani anda selama 4 jam sebelum ini, dari jam 8 pagi hingga 12 tengah malam. Menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu.

pastinya untuk geng burung hantu. Hiburan bersama geng burung hantu pagi ini. Saya susunkan lagu-lagu menyegarkan anda untuk tengah malam ini, okey. Saya juga nak meraikan kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, kalau nak bersama dengan kami, bukan saja bersama dengan saya, bersama dengan pendengar-pendengar yang lain juga dalam TikTok live Nasional FM, kata cariannya Nasional FM, geng burung hantu ada di situ, okey. Antaranya Pop Pian, Ibra Angus, Johari Osman, Haryani Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibra Angles, Bahari Ghazali, apa khabar DJ Hanim? Sihat, alhamdulillah. Saya juga harapkan pendengar-pendengar setia di luar sana dalam keadaan sihat walafiat, okay? Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

bersama menggegarkan geng burung hantu pukul 12.46 minit malam. Hari ini saya menemani anda untuk makluman gangguan siaran berlaku untuk radio siaran radio FM pada hari ini tengah berlaku waktu sekarang ni dari pukul 12.30 malam hingga ke 3 pagi melibatkan kawasan Kuching dan sekitar. Ini kerana kerja-kerja penukaran dan penggantian change over contractor COC 205A oleh pihak TM di Bukit Kayu Malam Sarawak. Saluran yang terlibat adalah seperti Radio Klasik Nasional FM, Trax FM dan IFM. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik dan My TV. Juga dimaklumkan gangguan siaran akan berlaku selama 5 minit untuk kawasan di Kuantan dan kawasan sekitarnya, juga melibatkan kerja-kerja daripada pihak TM. Jadi kalau tidak dapat siaran itu, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Dekat situ ada 34 stesen radio RTM yang boleh bersiaran secara langsung di sana. Anda cuma perlu muat turun dan mendengarkannya di sana. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Serang 12.6 di National FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Assalamualaikum geng burung hantu. Sekarang pukul 1.07 minit pagi. Saya masih lagi masih lagi di sini. Bukan masih ya, saya segar lagi di sini untuk menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Okey, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di beberapa kawasan, terutamanya Kelantan, Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis dan Rompin, Johor, Mersing dan Pontian, Sarawak, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Kapit, Bintulu dan Miri, Sabah, Pendalaman, Pantai Barat dan Sandakan, juga wilayah Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan berkenaan, yang sedang memandu terutamanya, sila berhati-hati, jaga jarak selamat dan perlahankan kenderaan, kerana apa yang berlaku dalam perjalanan kita tu kita boleh kawal dan elakkan. Sama-sama kita mengingati antara satu sama lain supaya kita selamat sampai ke destinasi. Teruskan setia bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kata-kata kita waktu pagi ini, mendengar lagu-lagu yang puitis, yang menyakitkan, bukan sekadar perpisahan, tetapi perpisahan itu membawa ke

menyatakan pencetus kemurungan, keresahan, serangan panik dan tindakan membahayakan diri. Dalam masyarakat kita kena selalu pandai menyuruh kita, memang selalu menyuruh untuk orang move on. Tapi kadang-kadang yang lebih diperlukan adalah untuk duduk, dengar dan tidak menghukum. Kalau anda melalui rasa kehilangan seperti ini, jangan hina diri sendiri kerana masih ada yang sakit yang boleh diubati. Kita bukan lemah, anda sedang menyesuaikan diri dalam satu perubahan besar. Bercakap dengan seseorang, mencari teman, itu yang penting. Jadi dalam kita rasa kekurangan itu, perpisahan itu, dengarkan Nasional FM yang sentiasa menemani anda, menemani anda walau di mana juga anda berada, dalam apa juga keadaan. Bersama geng Borohan tu, inilah Nasional FM.

bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu malam begini, saya nak kongsikanlah sedikit pantun. Anak ayam di atas pagar, turun ke tanah memakan padi. Kalau hutang wajib dibayar, janji pula wajib ditepati. Juga ramai manusia masih keliru dengan tujuan hidup mereka, bahkan ada yang tidak tahu langsung tujuan dia hidup. Namun kini kita hidup bukan untuk penghormatan manusia, tetapi kita hidup hanya untuk keredaan Allah. Ha, begitu jugalah bila kita dalam kehidupan ni ada benda tanggungjawab kita yang kita kena lakukan, bukan sahaja dalam kehidupan kita untuk melakukan tanggungjawab, tapi juga menepati janji. Macam janji saya kepada anda untuk terus setia dalam geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia geng Borong Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati, saya Hanim menemani anda sehingga jam 6 pagi. Masuk ke jam 2.7 minit pagi. Okey, kita kalau ikut saya semak dekat dalam laman Muka Buku Nasional FM, suka untuk saya meraihkan pendengar-pendengar kita yang dari tadi memberi sokongan kepada saya untuk bertugas menemani anda walau di mana juga anda berada. Antara yang ada dalam Facebook live, Facebook Nasional FM, Daniel Abdul Wahid Tawau, kalau ikutkan dalam ni ada daripada Tawau, daripada Sabah, Daris Ons, okey, Timbul Tawau, Biah-Biah, ada lagi Mami Zaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. 12 sampai 6 pagi ya. Selamat bertugas. Dan juga kepada anda semua yang di luar sana yang masih bertugas, selamat bertugas juga. Saya ucapkan ada yang shift pagi. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita sebelum ni, ada yang dari Pro 2 waktu-waktu malam macam ni. Siapa-siapa saya, hai, Assalamualaikum. Salam dari Miri Sarawak, dari Agnes Emma, daripada Pinsel Su, Body Face Joe, daripada Nur Isa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Hani geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jadi waktu-waktu malam macam ni ada yang baru bangun, ada juga yang belum lagi tidur. Yang belum tidur tu segar-segarkan mata, terus layan lagu-lagu terbaik hanya dalam geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM.

terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Tetap semangat, roda terus berputar. Tetaplah bersyukur untuk apapun yang telah terjadi. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa, maka jadilah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Saya juga akan menyempurnakan hari pagi anda ini dengan lagu-lagu menarik. Ini dia, Geng Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: gelaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam 3.5 minit pagi ini. Kalau tadi lagu Jangan Hianati Aku, siapa yang mengkhianati anda? Adakah anda mengkhianati? Dikhianati? Jadi cuma ingatkan dalam kehidupan, hal yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahawa pengkhianatan itu tidak datang daripada musuhmu. Kata-kata itu dalam maksudnya, kerana yang mengkhianati kita itu adalah orang yang kita paling percaya, ya, itu yang kita dah panggil musuh dalam selimut. Moga kita dijauhkan daripada orang-orang yang sebegitu dalam kehidupan kita, kan. Maaf itu mudah, tapi nak percaya semula pada orang yang pernah khianat, itu satu perang besar dalam diri. Ketika kita cuba untuk memaafkan, ketika itulah pelbagai dugaan, kenangan yang mengusik jiwa kita. Jadi siapa yang pernah dikhianati, ingatlah ketika diri kita merasa tidak dikhianati, yang ketika diri kita merasa telah dikhianati dan dikecewakan, berdoalah agar suatu saat nanti kita tidak akan mengkhianati atau mengecewakan, kerana kita juga telah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan dikecewakan. Saya tidak akan mengecewakan anda. Begitu juga, anda pun tidak mengecewakan saya. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita Nasional FM, memang tak kecewa saya. Kerana daripada tadi, ramai yang menemani saya. Princess Cute menemani saya. Ili menemani saya. Bahari daripada tadi menemani saya. Lagi ada banyak lagi, Nur Isa Ainul, lagi kat dalam ni abang tak bohong, dari tadi menemani saya, saya tak kecewa. Macam tu juga, saya takkan mengecewakan anda. Terus dengan Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: sukaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, satu sorakan.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati dalam kehangatan bola sepak Piala FIFA 2026. Saya kongsikan sedikit berita yang dipetik daripada portal RTM, iaitu berkaitan dengan Iran dakwa kota tiket Piala Dunia ditarik balik. Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran FFIRI mendakwa kuota tiket yang diperuntukkan kepada penyokong pasukan itu bagi Piala Dunia 2026 telah ditarik balik hanya beberapa hari sebelum kejohanan bermula. Dalam satu kenyataan, FFIRI memaklumkan proses penjualan tiket kepada penyokong telah pun dimulakan, namun pihaknya kini tidak lagi dapat mengagihkan tiket berkenaan. Ramai penyokong bola sepak Iran telah membuat perancangan berdasarkan proses rasmi yang diumumkan sebelum ini untuk menghadiri perlawanan pasukan kebangsaan. FRI turut menyifatkan perkembangan tersebut sebagai menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan campur tangan faktor bukan sukan dalam politik dalam penganjuran kejohanan bola sepak terbesar dunia. Kalau kita dah merancang untuk pergi ke sana menyaksikan sendiri Piala Dunia FIFA ini, tiba-tiba kita tak dapat tiket pula, itu orang Perak kata tumpuk yuk awet, tumpuk dah, kita tak dapat ke mana-mana. Tapi kalau yang dekat dalam Malaysia ni, ada juga antara-antara pendengar peminat, ada dua rezeki lebih kan, bolehlah terbang ke sana untuk menyaksikan perlawanan berprestij dunia itu juga. Kalau kita tak pergi sana pun, untuk peminat-peminat bola sepak di Malaysia, jangan lepaskan peluang, jangan ketinggalan menyaksikan kejohanan kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di saluran televisyen RTM, di saluran TV OK dan saluran Sukan, Sukan Plus, juga platform Unify TV. Anda juga boleh menonton kejohanan melalui RTM Klik yang betul-betul percuma. Terus bersama Radio RTM, Nasional FM. Ini dia, Geng Burung Hantu.

Malam Semakin Dingin. Dingin itu adalah sebuah penantian terus dengan hiburan kita. Sebuah penantian daripada Break Rose. Lepas ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Assalamualaikum geng burung hantu. Saya Hania masih menemani anda dalam geng burung hantu waktu-waktu begini, waktu pagi pukul 4 dan 9 minit pagi, waktu pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan. Tapi ada juga info yang kita terima daripada pendengar kita dalam live TikTok kita, Jalan Bukit Akil, Jalan Kuala Krai, mengalami kesesakan berikutan mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan batu sepihan jalan daripada letupan batu, kerja-kerja letupan batu yang dilakukan waktu siang tadi kan, yang berada di kawasan itu. Semoga bersabar dalam kesesakan dan lalu lintas ini. Tak ada apa yang kita boleh buat selain sabar, dengarkan, terus dengarkan Nasional FM dalam kesunyian tu, yang tak berada di tempat-tempat yang sesak, yang memandu meluncur laju di highway-highway kita, lebuh raya utara selatan, lebuh raya selatan, daripada utara ke selatan, selatan ke utara, yang tak sesak tu. Mungkin ada sesetengah tempat yang kawasan hujan, bahaya sikit lah, kita kena tumpukan lebih perhatian dalam pemanduan kita, sentiasa dalam mood yang bersedia, supaya kita bersedia dalam apa jua halangan di hadapan. Ada setengah-setengah orang ni dia memang bawa laju, tapi dalam kelajuan dia berhati-hati, terus segar. Itu yang kita mahukan. Yang bawa slow tu pun bukannya sebab nak bawa slow, tapi kadang-kadang ada waktunya perjalanan kita tu jauh kan, perjalanan jauh, jadi ada waktunya kita rasa kita nak rasa relax, kadang-kadang rasa dah mula mengantuk. Yang dah mula mengantuk tu sila ke R&R berdekatan, rasa secangkir kopi ke kan, buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh menyegarkan. Tapi juga dinasihatkan kepada yang memandu kenderaan, kalau nak tidur dekat R&R tu boleh, cuma buka lah tingkap tu kan, supaya ada pengudaraan, buka sedikit, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, mungkin ada kebocoran gas tu yang kita tak nak berlaku lah kan. Masalah sama-sama lah kita beringat untuk keselamatan kita sendiri. Terus bersama geng burung hantu, inilah Nasional FM.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-493-2000.

0: hati-hati, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Caya, terima kasih Sabah FM.
4: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
5: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
3: Saya, Aisyah.
4: Dan saya, Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang? Hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni. #tetap di hati.

0: Kilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah. Sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus bah insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: Oh, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak? Kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga. Di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bahas lepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak, itu isyarat daripada Allah. Ya, barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan lukik bah, kalau ada rezeki, eh, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Rentang Pagi Tahu FM, stesen pilihan anda, 6.5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai, hello, hello, Wanji.
0: Wow, hello, hello.
1: Yeah.
0: Kayak hello, Indonesia ya.
1: Hello, hello, hello, hello sayang. Nah, gitu kan. Selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda rajin Tahu FM. Kembali siaran Tahu FM untuk hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026.
0: Bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, kami Azan dan juga Wan Jai menemani anda untuk Rentak Pagi edisi hari ini. Apa khabar semuanya?
1: Ya, mudah-mudahan semuanya hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Sehat sahaja. Hujan. Tadi kalau kita
0: semalam ke Zato subuh tadi?
1: Itulah saya pun
0: tak pasti.
1: Tapi saya kan lewat. Saya tertidur awal, terbangun lagi. Lepas tu memang petir ke tu guntur.
0: Guntur kan.
1: Berbunyi-bunyi je. Tapi itu 2 lebih pagi.
0: Tapi sebelum saya rasa macam semalam saya tidur sekitar pukul 12 pun ada rasa dengar macam bunyi guntur, tapi rasa macam lori juga limpas. Tapi saya bilang, mana ada lori limpas tengah-tengah malam?
1: Memang keadaannya semalam
0: guntur,
1: guntur, berguntur, berpetir ya, diguruh di bumi. Di langit.
0: Wow, di langit. Kenapa pula guruh di bumi? Okey, dan kepada anda yang bekerja pagi-pagi ni, terutama cikgu-cikgu dan juga adik-adik kita yang bersekolah kan, Zah?
1: Betul.
0: Bersekolah, walaupun ada yang hari ketiga ni tapi masih lagi belum apa?
1: Masih lihat.
0: Dapat moodnya tu.
1: Betul. Kan? Belumlah cuti.
0: Betul, kalau cuti panjang tu, lepas tu tiba-tiba apa ni? Tiba-tiba sekolah. Biarpun hari Rabu, hari ketiga hari ni bersekolah, tapi masih lagi mood tu susah mau dapat.
1: Betul. Apapun, semangat bangun, bangkit bersemangat dan terus bersama dengan Tahu FM yang akan terus temani menceriakan hari anda dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Dan di jam yang pertama,
0: ya, kita ada tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi
1: dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4.
0: Terus setia bersama dengan kami di Rentak Pagi.
1: Ini dia, stay tune, stay tune.
0: Dara Ayu dan Faris ada
1: terus dengar
0: Rentak Pagi.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau pagi ini hujan di beberapa tempat. Petang nanti sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk empat daerah utama bermula dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu petang. Dan sebelah malam pula, tiada ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku. Untuk daerah Kunang, pagi ini ditinjau hujan di beberapa tempat dan sepanjang hari ini juga petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Sempurna, pagi ini ditinjau hujan di kebanyakan tempat. Sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Lahad Datu, sepanjang hari ini dari waktu pagi hingga ke malam ditinjau dan dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan daerah berkenaan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius secara purata untuk keempat-empat daerah dan juga 33 darjah Celsius maksimum secara purata untuk keempat-empat daerah. Untuk kawasan pelancongan pula, tinjauan cuaca untuk Pulau Sipadan pagi ini ditinjau hujan. Begitu juga keadaannya sebelah petang hingga ke malam dijangkakan berlaku hujan di pulau berkenaan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Ya, dan seterusnya kita lihat pula keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Ribut petir di beberapa tempat ya sepanjang hari ini. Pagi petang sehinggalah ke malam, angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahad Datu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang nanti tiada hujan dan malam ribut petir di beberapa tempat, angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga
4: 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi tahu FM pilihan anda, 6.41 minit pagi waktu ini.
2: Hello semuanya, selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami sambil bersarapan, sambil tengah kudap-kudapan sarapan pagi. Gitu kan.
1: Jadi mudah-mudahan semuanya hari ini sehat-sehat sajalah ya. Rakan-rakan kita yang menyapa kita seawal pagi menerusi WhatsApp kita ni, kita ada timbul Kampung Jawa di Batu 3 Jalan Apas. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawa FM, untuk keluarga di Batu 6 semua yang mengenali, untuk Wan dan juga Azza juruteknik, selamat bertugas.
2: Okey, terima kasih Abang Timbul. Kemudian kita ada Aman Khan jauh dari Keningau. Salam Malaysia Madani untuk DJ Azza in the love dan juga DJ Wan Ji yang kacak katanya. Woi, assalamualaikum, selamat bertugas di konti sini, kami bagi dari Keningau. Selamat pagi semua pendengar setia, moga ceria sentiasa. Ada berpantun lagi pagi-pagi ni, orang memukat pagi dan petang, penat dan lelah ia tahankan. Orang adat berhati lapang, umpat dan fitnah ia diamkan. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal.
1: Baik abang.
2: Sarapan tiga.
1: Aman Han katanya. Terima kasih. Okey, itu rakan-rakan kita yang menyapa kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Dan seketika nanti kita akan kongsikan juga tajuk untuk respon kita, dan kita mengharapkan untuk anda respon.
2: Jangan lupa info waktu solat ya, selepas
1: ini. Betul. Selepas ini kita akan kongsikan info waktu solat. Ini dia bersama dengan kumpulan Slam
2: Kurnia.
1: Terus dengarkan.
2: Tak pagi.

0: دواو اف ام ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.08 minit tengah hari, fardu asar 3.34 minit petang, fardu maghrib 6.19 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Yang dah bagi jawapan FM pilihan anda. 53 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di Rentak Pagi untuk edisi hari ini.
1: Ya, hari ini 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya. Baik, nantikan utama 7 pagi nanti dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media, dan jam yang kedua nanti kita ada apa yang tular dan juga berita dari Tau FM serta Positif Pagi.
0: Ya, kita ada Irwan Idris. Okay. Sebelum kita kongsikan ni, menyapa kita kan. Assalamualaikum, katanya selamat pagi Awan dan juga Azhar. Apa khabar? Sihat dah, sarapan kah?
2: Belum.
0: Tak apa tu guys, sampai jam 10 teruskan yang bersama Rentak Pagi Tawa FM. Pilihan anda dengan ucapan ceria bersemangat Tawa FM. Terbaik, hiburan yang best-best Tawa FM.
1: Terima kasih. Dan untuk topik Rentak Pagi kita hari ini. Kuruskan aku, Zah.
0: Ya, kurus sudah, Wan. Longgar-longgar sudah.
1: Jurus kurus jadi kelingking.
0: Gitu kan. Ini berkaitan dengan kurus lah kan. Apa betul tips kurus dan kekal? Bukan sejak kurus kan. Tapi
1: kekal sihat.
0: Kita mau sihat juga kan, Wan.
1: Ya, dia ada orang yang kurusnya kurus tidak
0: sakit.
1: Sihat. Kurus sakit. Ada orang yang memaksa dirinya untuk kurus dengan cara yang tidak betul kan.
0: Jadi mana-mana lah antara dua ni kan. Sama ada tips kamu untuk
1: kurus,
0: kekal kurus dan kekal sihat.
1: Apa yang kamu amalkan dan apa cara pemakanan kamu.
0: Ya,
1: okay? Kami pun mau sihat juga
0: dan mau kurus jugalah kan. Bukan itulah kan. Dulu keding, sekarang ni
1: ya Allah, aku terobek gambar ku balik zaman-zaman sekolah dulu. Ya, zaman-zaman
0: kan?
1: You. Ui, bibir cak ke depan ni. Yang lain tak dah.
0: Yang
1: bibir dan hidung
0: berubah
1: cak ke depan. Yang lain semua
0: berubah,
1: nampak kurus. Sekarang ni Allah, si bulat.
0: Kan? Macam ngam.
1: Kan? Si bulat ngintak gorgeous.
0: Itulah kan. Si bulat-bulat akhirnya
1: membulat. Dan jangan lupa juga dialek kita, aduh macam mana sudah mau kurus balik ni. Okay, itu adalah ayatnya ahli bahasakan kepada bahasa etnik anda masing-masing.
0: Iya,
1: dan anda boleh berikan respon anda dan dialek anda menerusi WhatsApp 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawa FM, stesen pilihan anda.
0: Dan selepas 9 pagi nanti baru kita terima panggilan di 0897782243. Ini dia Eri Putra bersama dengan Syasha Selero.
1: Macam cantik je,
0: macam comel je.
1: Terus dengarkan Tawa Pagi.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Ya, yeah, Dawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Cik siapa?
0: Masuklah. Au. Yang bersalam ni pula tiba-tiba suruh masuk.
1: Okey, selamat kembali bersama dengan Azad dan juga Wan J menerusi rendah pagi edisi hari ini 10 Jun 2026. Hari ini sudah 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, meniti hari untuk kita melangkah ke tahun baharu Hijrah. Ya, ya, 1 Muharram 1448 Hijriah.
0: Ya.
1: Okey, mungkin ada azam-azam dari segi apa ni, dari sudut pandang Islam kan? Mungkin azam-azam kita memperbanyakkan Quran, baca Quran ke, memperbanyakkan sedekah ke kan,
0: memperbaiki dirilah ya.
1: Mungkin ada lagi yang belum terlaksana, masih sempat lagi dilaksanakan sebelum memulakan azam baharu 1448 Hijrah.
0: Okey, 7.29 minit pagi seperti biasa untuk waktu ini kita untuk jam yang kedua ini kita ada apa yang tular kita akan kongsikan. Juga berita Tawa FM 7.45 minit pagi dan juga Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Tajuk-tajuk untuk respon pagi sudah kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita sekali lagi, Wan. Tajuk kita mengenai tips kurus dan kekal sehat kamu. Apa yang kamu amalkan, apa yang kamu makan.

0: Rana sebab Wan J merupakan coach
1: Zumba. Oh, tiba-tiba.
0: Dan ini program Sehat Kembali
1: Tawa FM. Kita Sehat Kembali Tawa FM kan? Betul kan bos?
0: Jadi kita sehat sama-sama lah. Jadi bila tuan?
1: InsyaAllah.
0: Okay. Jadi anda boleh respon kepada kita apa yang kamu amalkan untuk terus kekal sehat, kurus tapi sehat. Bukan kurus tapi sakit kan?
1: Misi untuk bukan kembali sihat slim dengan cara yang orang bilang bukan tak betul juga, cuma ada yang mau cara cepat kan,
0: betul.
1: Dia tapi ada orang yang betul-betul dia mengamalkan senaman begitu. Tapi sebenarnya kalau untuk turun berat badan ni kan Zah,
0: tapi sekarang ni menjadi trend satu ni kan, suntikan Mounjaro.
1: Suntikan ni sebenarnya ubat, sejenis ubat betul yang digunakan untuk
0: diabetes
1: kan. Tapi sudah terbukti
0: ni,
1: doktor pun berkesan. Sudah rasakan okey dan berkesan. Jadi ada yang sudah dapatkan suntikan tersebut ya. Okey, tapi jangan lupa kita juga kena jalani senaman.
0: Betul.
1: Kan senaman betul. Tapi sebenarnya Zah, kalau kalau saya tengok dari dulu lah kan, dari zaman beberapa tahun kebelakangan ni kan, memang trend untuk menurunkan
0: berat badan.
1: Menurunkan berat badan kan.
0: Betul.
1: Dia ada taktik tertentu berdasarkan tubuh badan.
0: Okay, kadang-kadang dia tengok BMI kita kan, kesesuaian.
1: Jangan salah badan. Sebab ada orang kata jogging ni boleh turunkan berat badan. Iya, tapi berbanding dengan aktiviti-aktiviti lain, ada lagi aktiviti lain yang lebih menambahkan intensity yang boleh menurunkan berat badan.
0: Okay,
1: kita kena bezakan antara yang mana sesuai, yang mana untuk kardiovaskular, daya tahan kardiovaskular, yang mana satu sesuai untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya dia berkaitan antara satu sama lain.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi semua orang mau sehat kan, Wan?
1: Betul. Jangan fokus pada satu saja.
0: Betul.
1: Fokus pada pelbagai. Kita ni antara iya atau tidak rajin dengan malas je.
0: Betul. Ada orang dia mau cepat. Jadi dia gunakan mungkin cara yang salah kan.
1: Makan
0: dia mau
1: ubat,
0: cepat makan ubat, macam kurus dipaksa, tapi exercise-nya tak ada, Wan. Kan makannya melantar. Itu boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan jugalah.
1: Dan mungkin juga ada tips-tips dari anda.
0: Betul.
1: Dia kata, dia bilang satu hari ni dia makan berapa kali Syah. Itu macam gitu kita mendengar tipsnya ya. Okay, kongsikan kepada kami di WhatsApp dan juga di Facebook
0: Tawa FM. Ini dia adik saya habis sore.
1: Okay, Kelate lagi.
0: Ya, kecek Kelate.
1: Kecek Kelate.
0: Terus dengarkan.
1: Minta pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Kita orang cakap kan, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa, orang berbudi kita berbahasa.
4: Iya,
3: kan?
4: Betul.
3: Okey, untuk kita
4: dia punya? Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa.
3: Atau balik bahkan. Habis tu ada lagi satu pepatah dia, apa sudah terlupa sudah. Tadi terlintas di kepala, tiba-tiba hilang. Tapi inilah berkaitan dengan tolong-menolong kan.
4: Baik-baik sayanglah.
3: Okey. Kita tahu baru-baru ni pernah tular di media sosial ya. Cerita berkenaan dengan seorang lelaki ni.
4: Pemuda
3: motor, yang menaiki motor. Beliau cuba membantu ambulans yang hendak melalui sebuah kawasan yang sesak.
4: Betul.
3: Okey, dia tolong-tolong bagi signal lah kepada orang untuk buka laluan.
4: Betul. Dan namanya Tuan Nurhan Syafif. Nurhan Syafif sebelum ini pernah tular di media sosial selepas tindakannya membantu melancarkan perjalanan sebuah ambulans ketika kesesakan yang berlaku di Kuantan.
3: Dan ia telah Pahang.
4: Ya betul lah, meraih perhatian ramai juga lah.
3: Tapi namanya memang Tuan Nurhan Syafif ya. Tuan itu bukan panggilan. Dan keprihatinan yang ditunjukkan mahasiswa muda itu ya, mendapat pengiktirafan apabila pihak sebuah universiti iaitu UCYP tampil memberikan penghargaan khas atas tindakannya yang disifatkan menyentuh hati ramai.
4: Betul. Dan menerusi satu hantaran di Facebook University tersebut, Jawan, mereka memaklumkan bahawa mahasiswa mereka, pelajar di sana jugalah, Tuan Nurhan Syafi, Tuan Nur Azham Shah, menerima sijil penghargaan kerana membantu melancarkan laluan ambulans yang membawa pesakit ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan baru-baru ini.
3: Ya, dan disampaikan sijil tersebut oleh Timbalan Naib Chancellor Universiti Pembangunan, Bahagian Pembangunan Pelajar dan Diplomasi Komuniti Universiti Perkenaan ya. Itu Profesor Madia Dr. Ahmad Farid Muhammad Din. Katanya tahniah dalam antara tersebut ditulis tahniah atas teladan yang membanggakan ini. Semoga semangat keprihatinan beliau menjadi inspirasi kepada semua.
4: Ya, okay. Jadi teladan untuk mereka jugalah ya. Dan sebelum ini seorang pengguna Threads memuat naik hantaran mencari individu yang membantu mengiringi ambulans dari Jaya Gading sehingga ke HTTA ketika keadaan trafik sesak. Jadi dalam perkongsian itu ya Wan, pengguna tersebut meluahkan rasa terharu dan juga berterima kasih. Ada je yang prihatin dengan keadaan tersebut ya. Kepada seorang penunggang motosikal ini, percaya tuan inilah ya, yang dipercayai pelajar muda yang sangat sanggup membantu tanpa mengharapkan balasan.
3: Iya, dalam penulisan hantaran tersebut, empati tinggi siap eskort ambulans kami dari Jaya Gading Kuantan sampailah ke HTAA. Sebab pertolongan awak, pasien sampai juga ke Red Zone HTAA dengan selamat despite the traffic chaos.
4: Jadi pengguna itu turut menitipkan doa agar urusan pemuda itu dipermudahkan, selain berharap pengajiannya juga berjalan dengan lancar.
3: Dari sudut pandangan Tuan Nurhan Syafi pula yang berusia 23 tahun.
4: Mudah lagi.
3: 23 tahun. Mengakui dia tidak pernah menyangka tindakannya akan menerima perhatian besar, apatah lagi penghargaan rasmi daripada universiti.
4: Itulah kan, bantuan yang diberikan katanya lebih kepada keikhlasan untuk dia melancarkan, dan tidak terfikir pun katanya untuk melancarkan perjalanan ambulans bagi menyelamatkan nyawa pesakit.
3: Saya bangga sebab beliau adalah merupakan siswa mahasiswa tahun akhir ijazah sarjana muda seni visual. Pelukis lah.
4: Betul.
3: 5.15 petang katanya dia imbau balik ya. 5.15 petang di Jalan Gambang Kuantan. Ketika dalam perjalanan pulang ke asrama selepas menghadiri sebuah latihan pengendalian drone lah di UMPSA kan, di Gambang. Dan lebih menarik, ini bukan kali pertama ya dia membantu ambulans melalui laluan sesak.
4: Katanya ini kali kedua sebenarnya ya dia membantu melancarkan perjalanan ambulans. Jadi dia memang sudah mahir lah ya. Kali pertama 2 tahun lalu di lampu isyarat Sungai Isap katanya. Dan dia menggunakan juga motosikal untuk dia menutup laluan dan sekadar membantu setakat yang termampulah. Tapi ramai mendoakan dan beri kata-kata positif juga Wan katanya. Dan itu membuatkan dia berasa sangat-sangat bersyukur dan terus mendorong dirinya kan.
3: Ini yang menarik Zah. Dia kata semangat untuk bantu orang lain ini mungkin diwarisi daripada bapanya yang merupakan anggota JBPM ataupun Jambatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kan? Pahang. Kan dia juga mengaku penghargaan diterima itu menjadi pembakar semangat untuk terus membantu masyarakat pada masa akan datang.
4: Ya, tidak spontan tindakan spontan mahasiswa berkenaan sebelum ini menerima pelbagai reaksi positif warga maya menyifatkan ia sebagai contoh keprihatinan sivik yang semakin jarang dilihat.
3: Ya, ada juga yang berharap ramai pengguna jalan raya mempunyai kesedaran yang sama bila berhadapan situasi kecemasan begini. Kalau macam kita di Tawau ni dengar siap bunyi ambulans, terus kereta akan otomatik ke tepi
4: kan, bagi laluan.
3: kawan.
4: Betul.
3: Itu tapi mungkin di sana, kalau di semenanjung dia lebih sesak.
4: Ya,
3: kadang jalan raya terlampau kan, sesak kan.
4: Betul.
3: Cuma itulah dia, kesedaran civic ni kena semua orang ada.
4: Betul kan. Jadi mudah-mudahan dengan tindakan adik kita ni, Tuan
3: Muhammad Nur Syafi.
4: Tuan Nurhan Syafi. Ini mendorong untuk kita terus membuat kebaikan lagi lah ya.
3: InsyaAllah. Itu dikongsikan apa yang tular untuk hari ini.
5: Nantikan Zone Pilihan
2: Apa Yang Tular seterusnya.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda
2: di Zone Apa Yang Tular
5: dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Pozitif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, kemarin saya sudah kongsikan kepada anda tentang cara membangkitkan semangat dalam diri. Saya ada pesankan kepada anda tentang apapun masalah yang sedang anda hadapi, jangan pernah berputus asa. Biasalah tu kan, lumrah dalam kehidupan kita ni sebagai manusia biasa, itu pasti akan menghadapi yang namanya masalah, kan? Betulkah? Ada orang diuji dengan masalah keluarga, ada orang diuji dengan masalah keuangan, ada juga orang yang diuji dengan masalah pekerjaan, bahkan ada juga orang yang sedang diuji dengan masalah kesihatan. Kadang kita ni, kita merasa kitalah yang paling diuji oleh Tuhan, sedangkan ada lagi manusia yang jauh lebih berat ujiannya berbanding kita. Betulkah? Pendengar sekalian, dalam keadaan kita sedang dilanda apapun masalah, bermula dari sekecil-kecil masalah sampailah sebesar-besar masalah, tetaplah bersangka baik dengan Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhan jauh lebih mengetahui tentang apa yang terbaik untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, yang bermaksud sesungguhnya setiap kesulitan itu terselit kemudahan, setiap kesulitan itu terselit kemudahan. Saya, Bro AK, tidak mampu menyelesaikan masalah anda, tapi di kesempatan ini saya ingin berkongsi tips ringkas bagaimana menghadapi masalah. Yang pertama, tenang dan sabar menghadapinya. Yang kedua, yakin bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi itu pasti akan ada penyelesaiannya. Yang ketiga, berjumpalah dengan orang yang tepat untuk bercerita masalah anda, agar anda lebih tenang dan mendapat khidmat nasihat serta solusi menyelesaikan masalah yang sedang anda hadapi. Okay? Pendengar sekalian, saya mendoakan agar yang mendengar saya pada ketika ini semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: Ya, ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayok Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi. Ya, lantai pagi dah YFM pilihan anda 7.56 minit pagi.
1: Menghampiri 8 pagi untuk kita mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas tu jam yang seterusnya kita ada lagu-lagu kuasa 2. Ada diari sana sini.
0: Dan okay, juga ingin tahu untuk jam yang ketiga nanti.
1: Betul.
0: Okey, terus respon. Kita mengalu-alukan dan mengajak untuk anda respon pagi ini. Respon yang misi untuk menjadi fit dan juga menjadi sihat.
1: Wow.
0: Bukan cantik semata-mata ya. Kuat sangat tu. Okey. Anda kongsikan kepada kami di Facebook, WhatsApp dan juga talian nanti 778243
1: bersama dengan Potret Bagaikan Langit.
0: Terus dengarkan
1: Pagi.